Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: ketinggian airnya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Kami dalam keputusan dan antara tidak akan punya hak suara terhadap itu.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
2: Akhirnya di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat posisi menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget dari tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sama yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum ya, dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
3: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
4: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kolateral aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan lain.
3: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
6: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal berat dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optaker. Ya, optaker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
5: Pemerintah juga

0: basisnya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar, mudah mengakses.
1: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
3: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
3: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
4: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
5: Kami akan mengajukan perlawanan atas terdakwaan. Iya, tim advokat ya.
6: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi, advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
4: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Batas kemarin yang diterangkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
9: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
8: Batas kemarin yang diterangkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
9: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
10: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan

0: dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif, dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
1: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
2: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya terpulang membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
4: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
5: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
6: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
7: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah. karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
1: Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita.
0: Barengan sama Radika di GPS
1: Goyang Pagi Speak Asik. Seperti biasa kita berdua akan bermandi sampai jam 9 nanti dengan info-info menarik dan juga ditemani lagu-lagu dangdut remixnya. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543.
0: Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com.
1: Jangan lupa buat follow sosial media kita juga, yep. Ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ida, nyumuli WA, Ki.
6: Uli hadiah 150 juta.
5: Ih, asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
5: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
8: Walah, Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne.
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
7: War, orang nyambung, War.
8: Penipu, War.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
10: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
9: Deneng, orang lanjut na SMA?
10: Orang lah.
9: Men, kon bojo baik. Lah, eh si cilik kok.
10: Ya men, daripada engkau blendung disit. Angger wis mbojo kan melu bojone. Nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
9: Jere, kawin bocah kuwe malah akeh resikone lho, yuk.
10: Hah? Apa ya?
11: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
12: Sayur
13: apa sih? Seger-seger ora?
14: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
13: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
14: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok ngarep gole tahu kia lah.
13: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
14: cenglu, bonceng telu.
13: Bu Siti, kayaknya bukan anaknya Rika.
14: Jor lah, Rista yang iki.
13: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anaknya Rika.
14: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
15: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari Sinji kok didol, wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok, entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangin enaki, orang yang bayar, orang melas gue karo anak bocah pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk, mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus, no prus, orang ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
3: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
4: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
5: OMG, sorry Momski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
6: Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Ya masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita.
1: Barengan sama Radika sampai nanti jam 9 pagi.
0: Iya, pokoknya buat yang mau request dan juga kirim-kirim salam masih ditunggu di 0811-260-543 ya. Silahkan. Lagu-lagunya khusus lagu-lagu dangdut remixnya biar paginya makin semangat terus pastinya ya.
1: Oke, ini ada yang request juga.
0: Ya, apa? Okay.
1: Ini dari Mas Nur ya, katanya salam-salamnya buat para supir MBG. Mau dikasih lagunya The Bang Jono. Sama mau dikasih kata-kata semangat di pagi hari ini katanya. Apa nih kata-kata semangat di pagi hari ini ya?
0: Iya, pokoknya semangat terus gitu ya.
1: SSM, semangat. Apapun yang, ya.
0: Ya, apapun yang terjadi lakukan saja ya kan. Yang penting hari ini selesai dan lanjut buat besok ya. Oke, buat lagunya tadi anyway udah diputer ya Bang Jono.
1: Bang Jono udah ya?
0: Kalau misalnya mau diganti yang lain boleh. Nanti Vita cariin lagunya ya. Anyway, ini Vita ada ini ada telepon juga. Ini kita angkat
1: dari
0: dulu
1: kali
0: ya. Seperti biasa di pagi hari ini Mama Enok mau menyapa nih kayaknya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi berdua yang cantik dan ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mama Enok kabarnya?
2: Ya, pusing, muter-muter jangan lama-lama tapi ya, mau pusing.
0: Boleh Mama Enok mau requestnya apa nih?
2: Tergila-gila.
0: Tergila-gila boleh. Coba Vita cari ya. Sambil Vita cari boleh, iya. Sambil keliling-keliling juga boleh.
2: Oke, kita keliling-keliling dulu deh. Buat Mas Dimas, ayo online. Lagu setai itu diem-diem baik. Iya, Bapak Sejamar Cuma, Bapak Amaskur, ya. Mas Parjan, Mbak Mar, Pusutira, Pak Mu'alif, Ali Garuk, Mbah El, Bos Saifulo, Bos Kirno, Mama Rizky Petarangan Kota Petak Berasa. Banyak banget kalau Mama Rizky. Bulannya.
0: Ya. Ada lagi?
2: Ada Pak Bening, ya. Mas Wakil Rama, Pak Yohanes, Bu Tati, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, ayo Bu online Bu. Bu Mimi, Mami Bintoro, Mas Epen, Bahar, Mbak Mustolinga, Tante Yara, Bungus Bogowonto. Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Buat Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko. Juga buat Wagi Burahimun dan seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
0: Amin.
2: Hatur nuhun berdua yang cantik dan ganteng. Ya. Semoga selalu sehat, semangat.
0: Amin.
2: Lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Enok, semoga sehat selalu juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Karena setiap hari semangat terus dan doain semua orang.
1: Betul,
0: nih.
1: Betul, semangat buat semua orang ya.
0: Iya, oke. Ini ada VN juga
1: dari
0: sebentar
1: siapa,
0: dari

0: juga Mas Radikanya. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Udah gak sakit banget. Udah ngurangin sakitnya.
1: Alhamdulillah. Udah. Ya oke, terima kasih Bu Mustalika Darkam. Alhamdulillah udah sembuh ya, semoga segera pulih kembali. Oke, kita angkat ya dari Mas Pintoro. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana Mami Pintoro?
3: Yang cantik, yang cakep.
1: Iya.
3: Mami Pintoro bagi salam. Bajunya cokelat merik, merik, merik ya.
1: Kenapa?
3: Bajunya cokelat merik, merik, merik ya.
1: Iya, iya, iya. Boleh mau salam-salam ke siapa, silakan.
3: Salam untuk Mama No, Miss Raina, Mama Rizky, Bunda Rizky, Bunda Harti, Bunda Cantika, Bu Emus, Bu Kowonto, Bu Laras. Abang salamnya Bu Laras, Bu Emus. Tuk-tukannya siapa? Ini ketemu Haji. Bu Laras, Bu Laras, Bu Laras, ya. Bu Iwi, Bu Ening. Pak Haji, Haji Barang. Pak Tondot, Kumbang Asmara, Bos Tirno, Pak Sayut, Pak Sari,
1: Oke, ada lagi.
3: Salam untuk itu, siapa? Pak Jumas, siapa ya?
1: Iya.
3: Pak Amin Maskur, Pak Yatim. Semuanya saja lah yang monitor radio bercahaya.
1: Siap.
3: Bening cantik karuning cakep. Selamat berjumpa sampai selesai, semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar, amin. Lagu ini ikut aja wong ayu.
1: Amin. Terima kasih Mami Pintoro.
2: Kayaknya nungguin di radio sebelahnya ya, delay ya.
1: Oke. Oke, udah salam-salamnya Mami Pintoro.
2: Oke.
1: Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu juga pastinya ya. Yang lainnya mau ikutan gabung masih ditunggu di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di GPS.
2: Goyang pagi, sik asik.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Masih di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Nah, ini kita punya informasi buat warga bercahaya lagi-lagi yang suka atau hobi lari ya. Nah, ini ada Cilacap Play On atau Cilacap Playon ya. 5K Fun Run, Make Your Fun Running On. Nah, ini tuh diadakan sama Cilacap Runner kalau nggak salah ya. Dan ini acaranya itu akan dilaksanakan tanggal 20 September 2026 di lapangan Jati Persada, Jalan Kalimantan ya. Dan nggak cuma dapat sehatnya aja gitu ya, atau menyalurkan hobi, tapi ada goodie bag-goodie bag yang akan didapatkan ya, benefit yang akan didapatkan ketika ikutan nanti gitu.
1: Ada biaya pendaftarannya gak nih?
0: Benar, ada 3 kategori untuk pendaftarannya. Yang pertama ada early bird, ini berlaku dari tanggal 1 sampai 10 Agustus 2026 itu dengan harganya Rp165.000. Terus untuk kalangan pelajar itu di Rp150.000 dan reguler itu di Rp175.000. Dan pendaftarannya ini sampai 31 Agustus 2026 ya. Jadi buat yang pengen daftar, pengen ikutan, bisa langsung ke Instagramnya di Cilacap Runners ya. Atau juga Instagramnya di Sparpora Cilacap. Okay. Di situ udah di-share ya. Ada barcode-nya untuk pendaftaran dan juga ada kontak person-nya kalau misalnya mau tanya-tanya dulu gitu.
1: Jadi belum dibuka ya untuk pendaftarannya sendiri
0: belum.
1: Di awal Agustus.
0: Benar banget ya. Oke, kayaknya makin banyak nih acara-acara running gini.
1: Betul.
0: Ya di Cilacap. Karena emang lagi ngetren banget di mana-mana, nggak cuma di Cilacap aja, di berbagai kota ya. Karena ternyata nih Genzi-Genzi tuh suka banget lari gitu. Termasuk Genzi-Genzi Cilacap, gak cuma Genzi sih, semuanya ya.
1: Semuanya dari yang Genzi, milenial sampai yang mungkin udah rada-rada berumur
0: ya.
1: Pengen hidup sehat gitu ya.
0: Iya, jadi bisa tuh ya, ada yang mewadahi untuk menyalurkan hobi larinya.
1: Benar.
0: Ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Kaki.
1: Uli hadiah 1,5 juta.
0: Ih, asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Uis, gari nunggu transferan kie.
2: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok.
1: Lagi ya, ana nomor WA ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, orang nyambung War.
2: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Oke, gak kerasa udah hampir jam 9. Waktunya kita pamit undur diri di GBS untuk edisi hari ini.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti di jam 9 kita balik lagi di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Vita pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene janur tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
12: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
0: Tun,
12: ini.
0: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok Ujan.
13: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
14: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
0: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebes.
14: OMG, sorry Momski, aku kilap.
13: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita,
0: barengan sama Radika di Ngopi
1: Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Kita akan menemani selama satu jam ke depan dengan info-info menarik. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811 260 543.
0: Benar banget, sambil nemenin aktivitas kalian yang udah mungkin mulai sibuk, jam-jam rawan udah mulai pening, boleh diseduh dulu kopinya. Terus juga jangan lupa untuk update informasi barengan sama kita, bisa follow sosmed kita dari Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
1: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel.

0: Anda.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ya, masih di ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Nah, ini ada info juga ya. Yeah. Karena kita mau menjelang hari kemerdekaan. Betul. Ya, mau masuk bulan Agustus. Ini ada lomba yang unik ya.
1: Apa
0: yaitu
1: tuh?
0: Lomba gondang lesung warga desa Karanggedang. Jadi dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Desa Karanggedang ya, ini ada lomba gondang lesung. Dan lombanya sendiri ini akan dilaksanakan tanggal 17 Agustusnya ya, tepat itu di pendopo desa wisata Lapang Sudikampir RT 1 RW 2 ya. Dan ini ada persyaratan untuk pesertanya, yaitu beregu 4-8 orang. Yep. Terus menyajikan 2 lagu klasik gondang lesung, terus menyajikan 2 kotekan lesung klasik, menyajikan yel-yel tim, terus menggunakan pakaian bayak dan nyamping, bawa halu yang boleh dihias, dan juga nanti dari panitia akan disediakan lesung, dan total hadiahnya itu ada 2 juta rupiah ya buat pemenangnya nanti gitu. Jadi kayaknya bakalan seru, dan ini lomba yang cukup unik juga ya.
1: Jadi nanti kayak pukul-pukul lesung gitu.
0: Bener.
1: Terus kayak menghasilkan nada, terus dicampur sama yel-yel juga.
0: Iya.
1: Tapi udah kebayang sih bakal seru banget ya.
0: Bener banget. Kayaknya ini juga salah satu lomba yang unik, dan mungkin di tempat-tempat warga bercahaya udah mulai ini ya, persiapan juga
1: udah
0: nih.
1: Udah pada mulai rapat-rapat ya.
0: Bener.
1: Kalau dilihat-lihat ya.
0: Biasanya yang paling pertama pasti iuran ya.
1: Betul.
0: Itu paling pertama, baru nanti diadain rapat. Biasanya menentukan buat lomba-lombanya. Apakah di tempat warga bercahaya udah mulai share-share info lomba-lomba Agustusan atau belum? Boleh.
1: Atau di beberapa tempat sebenarnya udah ya. Mungkin kayak Karang Taruna atau mungkin lain-lain udah mulai pada sibuk untuk minimal kayak menghias gapura di rumah masing-masing dulu.
0: Bener
1: gitu
0: banget
1: ya.
0: Iya, iya. Jadi kita lihat apakah di tahun ini akan banyak lomba-lomba unik ya.
1: Yep.
0: Seperti tahun-tahun sebelumnya.
1: Dan yang pasti yang ditunggu-tunggu biasanya karnaval pembangunan.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget. Dan ini nanti juga akan ada karnaval pembangunan ya.
1: Betul.
0: Yang akan diadakan nanti kayaknya di sekitar tanggal 19 atau 20.
1: Setelah hari H biasanya ya.
0: Oke. Mungkin boleh nih kasih tahu ke kita ya, di tempat warga bercahaya kira-kira Agustusannya bakalan ngadain lomba
1: apa aja
0: ada, atau ada hiburan apa aja.
1: Biasanya ditunggu-tunggu ada kayak pucang gitu ya.
0: Iya, benar. Boleh kasih tahu kita langsung di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya budek dan sat, Rom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolah orang keganggu?
10: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
9: Deneng, orang lanjut na SMA?
10: Orang lah, men, kon bojo baik.
9: Lah, si cilik kok.
10: Ya men, daripada engkau blendung tisit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
9: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone loh yuk.
10: Hah? Apa ya?
11: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
12: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
13: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong kisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Orta yang bayar. Orang melas kok karo anak bojo, Pak.
12: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
13: Falang feeling prus no prus ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
12: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
14: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 10. Waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang udah gabung dari tadi pagi sampai dengan saat ini.
1: Iya, dan jangan lupa untuk stay karena nanti jam 12 ada TGN bersama TV Gapi.
0: Yep.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Padahal pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
7: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung Bu.
7: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
7: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas.
5: Ayu Seborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
7: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
7: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
7: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
11: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan

0: bahannya.
1: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Towson. Alamat praktek, Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
5: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
3: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
9: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
11: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
8: Deneng, orang lanjut na SMA?
11: Ora lah, men, kon bojo bae.
8: Lah, si cilik kok.
11: Ya man, daripada engkau blendung disit anggar wis mbojokan melu bojone. Nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
8: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho yuk.
11: Hah, apa ya?
12: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, cok, lim, asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat. Pak RT dengan wilanak ya.
1: Selamat,
3: di kanca STM.
1: Kenalan,
3: kenalan. Kita di kanca pokok, sih kayak aku bisnis.
1: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam. Ya enak, ya mau
2: bukan cincin.
1: Kalau metanyong ya.
2: Ini rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sekaya kaya lah, kamu kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion dia aneh, tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini betul itu kan bro.
2: Nah, dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai kiye nomere.
1: Dari ke ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora ana lu ki ora ana. Woi, kok kok terus kene iki ya? Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.

0: Gone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya gone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
0: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
1: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
11: Aku sedang nimba air, Oma.
10: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
11: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
10: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
12: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Adrakadakadakdakdak, lenewen. Sekeng siang warga percaya lah. Sekeng pepanggih malah niki kalian tiwi kopi nggih. Wonten kia rantik yang tembang gending kelangenan. Iya, semoga engkau pokokane buket kayak gue ya merekna anu kraket membelak ketaket kayak gue. Ih, Kang Ragil wis meluncur tak angkat apa ya. Mengko mbok anu kesel kanggar mengko kesandul-sandul kayak gue melasi Kang Ragil ki halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ragil.
1: Kepripun gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat saya, Kang Ragil kepripun Pak Wartose.
1: Alhamdulillah Mbawi sehat. Lama dengu tidak, ngano tidak dengar aku malah.
0: Oh nggih, kemana saja sibuk nopo mawon iki Kang Ragil?
1: Biasa Mbawi lah, koreh.
0: Koreh. Alhamdulillah. Iya.
1: Sekarang Mbawi lah.
0: Nopo niki sekarang?
1: Kira tanpa Bandung.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Sial Mbak Wi nggih.
0: Nggih, Bunda tercinta.
1: Betul, Mbak Wi.
0: Betul, siap.
1: Lan sopanten kemawon niku lho tak terkecuali.
0: Nggih, siap.
1: Ketemu Stobot niku kapan bisa ketemu kok?
0: Halo?
1: Kakek Mas Tondot kapan bisa ketemu Mas Tondot ya?
0: Oh, iya, Lik Tondot. Nggih, goleti.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arjun. Halo Pak Arjun. Saged monitor suarane TV mboten niki? Oh, kepripun niki Pak Arjun? Pak Arjun mute. Anu kepencet kayo, kepencet mute. Pak Arjun, teleponnya kepencet mute. Niki mboten medal suarane datose. Nggih, Pak Arjun, wong anu diangkat tapi niki teleponnya Pak Arjun kepencet mute, Pak. Nggih. Dadine suantenipun Pak Arjun mboten mlebet. Nah, niku nggih. Kepencet mute, Pak. Nggih. Mangke ditelepon malih nggih Pak Arjun. Nggih, bar lagu, tak lagune maning lah. Kepenak banget niki warga bercahaya yuk sing arep padha melu bergabung teng anu giaran tegean tembang gening kelangenan angsal ngantos mangke jam kalih siang 08112605433 monggo.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Lik,
3: Cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
7: Mayu li
6: arep ngendi?
7: Mangan bakso pae yuk.
6: Mayu
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tenan, iya, menemani warga bercahaya. Istirahat siang niki. Niki lah, tanggalnya tua banget. Tapi masih pada semangat ya, Lik. Jancos banget, Lik. Oke, Mr. Tondot, semangat banget. Halo, Mr. Tondot.
1: Halo juga, Mbak Tiwi. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mam, ge.
0: Kalian apa, Mr. Tondot?
1: Pas buka lagi, mam, ge. Jangan karo. Apa ki mikir jangan apa ya, Jan?
0: Jangan kendot.
1: Jangan lo kecemburu. Oh.
0: Jangan wer, lo kejarku jangan kendot, Jan.
2: Kendot ngesuk.
0: Ngesuk.
2: Kendot kayak wis.
0: Jan. Betul, campur urang. Mama kayak wis ngomong.
1: Anak ayam suwir, kem barang
0: sah. Ayam suwir. Ayam aku
1: dan perbaikan bisnis setitik.
0: Kenapa datangkan di suwir-suwir ayam memang? Mak, ayamnya apa datang di suwir-suwir? Oh, men kon kuat.
2: Iya.
0: Oh, anu ujarku lah digoreng, baik kok lawu
1: ini. Iya, digoreng dia sih terjadi. Suwir-suwir terus di oseng-oseng kayak gue.
0: Iyalah pokoknya enak lah. Terus goreng tempe.
1: Putune. Putune nang kene aja kebenaran sih.
0: Iya kebenaran mam karo jangan welok tuh putu. Karo tempe goreng.
1: Jangan kalau kembur orangnya kesing dipilih orangnya jangan.
0: Orangnya, iya orang bapak nggak putune orang bapak putune luwih temen daripada anak. Kalau
1: disingkir-singkir nah. Oh.
0: Peloknya ngombae pae. Isi 100.
1: Ya malah kan ngombae ke bauti.
0: Iyalah. Mister Tandot kami ke uli salam.
1: Bagaimana?
0: Miki uli salam kan karak Kang Ragil.
1: Oh ya, salam balik. Waalaikumsalam buat Ragil.
0: Iya.
1: Suara ketemu ke Ragil.
0: Suara ketemu.
1: Ngomong-ngomong bermantu ke Ragil, Pak. Iya.
0: Mantunya jenenge arane Ragil pada bae, Prak.
1: Iya. Dia serba Ragil ya.
0: Iya.
1: Mantunya Ragil.
0: Iya.
1: Mertuana Ragil.
0: Iya.
1: Termasuknya ke Ragil.
0: Iya kok, ternyata pada
1: bulan Ragil.
0: Iyalah.
1: Terus hidupnya pengantinnya Ragil.
0: Walah, tanggane beragil, tanggane.
1: Terus besarnya Ragil.
0: Ragil. Tanggane
1: beragil. Ragil,
0: iya. Iya kok, keluarga Ragil.
1: Jadi kabin apa deman.
0: Iya.
1: Nyong deman neng biungnya wong Ragil.
0: Iya.
1: Terus bojone nyong ya Ragil demen krama biunge.
0: Iya, uli ate maning ang Ragil.
1: Antune ya Ragil dah kae kuwe.
0: Iya.
1: Kabeh-kabeh uli ate.
0: Iya.
1: Alhamdulillah pecah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Iya. Jangan Ragil kepanen demen ya lu gontokan sih ya.
0: Iya, iya. Manja biasane.
1: Mulane ngger kole bocah ke milih si Ragil bae.
0: Iya, main kon akeh bagianane kayak gue.
1: Iya, nenggon-nenggoni ya segala ding-dinggoni anu Ragil bagian nenggoni kayak gue.
0: Iya, kalau bagian lungsuran.
1: Anu pokok kan bahasa nang Ragil
0: iku. Iya. Iya, kayak gue. Jadi kepenak.
1: Iya.
0: Mister Tondot pada request nopo niki?
1: Request ke anu kebiar-kebiar.
0: Kebiar ke lagi atus
1: pantai sama. Pantai lo gending.
0: Oh, pantai lo gending ujarku lagi atus.
1: Iki cara ini kan anu kemutan zaman dan lagi pacaran di kawan pantai lo gending iku dadi. Anu kok jaruk lagu pantai lo gending iku ya.
0: Zaman semena, iya.
1: Ya zaman semena kan pacarnya kan tegak pantai lo gending, lo kan nangis silir iku ya.
0: Iya.
1: Jadi gua kenangan pun jadi lagu pantai lo gending balak di iku ya. Kita cerita kalau mbak TV kau diputar.
0: Iya, ke, wes pantai lo gending ya anak kok.
1: Ke, nenina selalu setia.
0: Nini.
1: Karena
0: bercahaya.
1: Terus,
0: iya, jangan luar biasa
1: nini. Sampai
0: tutupan
1: siaran Mbak Tiwi.
0: Iya. sampai tutupan ngesuk mani mani
1: gitu. Bisa hadir itu bisa jumpa karo nene iku
0: ki. Ya kudu pokoke ngesuk tak absen.
1: Ya insyaallah.
0: Ana daftar hadir
1: apa pokoke yang bakar pedo ngesuk Jawa.
0: Iya tiga
1: wae.
0: Tanggane mbok nek mbok kepengin anu melu gawe bae tanggane Mr. Tondot mbok arep meramaikan.
1: Tanggane ya Tegalang asu Tegal kabel pokoke tekacak meng Radio Percaya FM.
0: Iya.
1: Jalan Tareo nomor 28 ya, Mbak Tewi.
0: Ih, betul. Betul sekali.
1: Betul ya. Iya. Ya apalah, maring para bentukan ngalur ngulon terus ngulon terus tur. Pol belok kiri yang Tareo nang kono.
0: Iya.
1: Dina di mana lompat itu penang kono.
0: Iya, kudu lewat kene, lewat Barto mampir ya.
1: Iya, sekene. Jalan Pepaya dina-dina nih, Pak. Cuma nggak lewat belok, anunya ngakrok kayak gue.
0: Ngakrok, iya, ya apa-apa, pentingan nyelingak kayak gue.
1: Orang-orang yang gue samirin, wingi samirin ya, gitu kirimin lo ku. Pak, ya seneng banget.
0: Seneng banget, samirin.
1: Langsung mabok, langsung nyemlung. Aku terima kasih, ya lah, udah jambu Allah sih gue. Pokoknya kita kirimin lagu maning, biar-biar kaki samirin.
0: Iya, kaki samirin.
1: Di rumah nak ya, karo tutulotak kamar aku.
0: Buka kapan warungnya?
1: Marung tapi, aduh garingan nih gue. Jalan garingan gue kaki samirin.
0: Iya kaki samirin semoga laris.
1: Kalau nyakit gue ya kita jelas nih orang gerlewat dukung ngomong manjung.
0: Iya, engkau ngerti.
1: Ya akhirnya nggak kaki samirin gue ya selamat siang, selamat beristirahat. Juga Bos Kirno.
0: Bos.
1: Terima kasih mawon nih kang saya mirmakan giaran. Tegian sugeng siang sugeng ndangetaken makan temen Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Tondot. Iya, yang ada di Limbangan Berada. Iya, di Limbangan Berada nang apa kerane Bendungan Alasan. Iya, kayak jare kepengin maring pantai lo gending. Padahal ya nang Bendungan ya ana banyu kae ya, ya nang rawa. tapi wong beda ke banyune kan tidak berombak wi. Oh iya. Anang pantai lo gending kan semliwir kae. Ya jane pada bae nang bendungan ya jane akeh anu angin kae kuwi tapi beda. Nang ana-ana gebyur-gebyur ombak kuwe miki jere gebyur-gebyur. Heeh. Dadi kelingan jaman semena jere karo memake. Kaki samirin bareng sugeng siang lah kayak Pak Samirin lagi dodol. Semoga ya dodolannya laris manis ya. Miki salam gue Bos Kirno bareng. Bos Kirno kayak lagi ana nang jeruk legi apa lagi ana nang rawa lo Bos. Bos Kirno semoga berkah jaya selalu jaya di udara. Iya. Sugeng siang Bunda Mustol. Kayak Bunda Mustol yang berada di Kuripan Berada, Mbak Maman, Bunda Dina Laras, Pak Arjun, Miki telponnya kepedil ya Pak Arjun. Gara-gara Pak Arjun Miki kayak telponnya kelerok suarane dipedot, iya nu kesenggol kayo ngenar. Telepon kadangan sokane kepencet apalah, kepencet anu ketunyuk pipi apa, ketunyuk apa kayak gitu. Jadi anu suarane kebingkem kok. Niki, tak tanu putraken pantai lo gending sesuai permintaannya pak lah Mr. Tondot kale mamake ya mak niki mak lo gending pantai lo gending.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak ibu loh. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, maringone pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak go dandan dapur ti anak
2: nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barange main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
9: Tambah gede ya.
10: Iya, ya salah. Kamu ini Pak RT kan wil anak ya.
9: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
11: Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
9: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayo malam.
11: Ya kan,
9: ya mau buat ciri-ciri. Kalau petanyo ya,
10: ini rokok yang pak cukai nih pak polosan, kayak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
11: sekaya kaya larang, kisi bukan tapi enak pak.
10: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah diane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
12: Dan ini betul itu kan, bro.
10: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
12: Jadi kasih ngomong rosak. Belum ngekut, tulen aku lu kirim melayu ada. Woi, kok terima kayaknya lagi ya?
13: Bro, aku ada keperluan, mau kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Sugeng siang warga bercahaya, masih wonten kiaran tekan tembang gening kelanganan. Halo Bunda Mustolinga. Bun.
1: Assalamualaikum, sugeng siang tekan Mbak Tiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bunda Mustolinga.
1: Kepripun kabare njenengan Mbak Tiwi?
0: Alhamdulillah sehat Bunda Mus, kepripun sampun sehat napa? Niki alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sampun mendingan.
0: Anu winginane mriyang napa niki Bunda Mus?
1: Panas tis terus batuk. Kreges-kreges lah. Iya sih batuk tapi ya wis mandan mendingan. Tapi cepet banget kuruse kok Mbak Tiwi.
0: Walah, kepengin ke sing ya kowe. Iya, biasane kena wong pada kepengin langsing-langsing ya kowe iki malah Bunda Mustolinga urut dikapak-kapakne malah langsing dewek ya. Iya.
1: Terus enak mam.
0: Niku. Udune di mami vitamin nopo nggih men kon nambah nafsu makan Bunda Mus.
1: Vitamin mungkin nggih.
0: Vitamin biasane ben kon niku nopo?
1: Iya mudun sekilo kok.
0: Mudun sekilo gara-gara niku sih mboten maem. Nopo badhe diulang?
1: 57
0: jadi 56 napa badhe didulang napa. Maka tak sanyakan Pak Mus dulang Pak Mus.
1: Napa badhe dulang kaya isih enom bae saya si bocil apa kepriwe ya aku nek aku njur disuapin bae gimriyang ora gelem lamam dhewek lah kaya ora bisa kaya kuwi nang bojo malah
0: mbokan anu niku nek anu didulang kan tong akeh. Nek didulang kan kata dadi nek mamek. Heeh, wong anu biasane anu lidahe niku mboten enak nek lagi sakit.
1: Iya memang rasanya pengen ya si mama anak kuah-kuah pitingnya aku nyayur bening terus hari ini nyayur terong malah goreng apa sih ya apalah ati tapi anu apa jenengane mendoan
0: lah enak ya
1: alhamdulillah lah Mbak Tiwi nek sehat ya mam ya enak nek kira sehat ya mami udah enak kayak gini
0: angge kudu nek lagi anu meriang kan biasanya manja anu papak mama kepengen maem nopo katus niku sing anu biasanya anu ditukok nasing warna-warna pangat anger lagi sakit katus niku.
1: Iya, aku rasira dimanja-manjaan jerelah. Ora sama manja-manjaan kit kemen kayak bayi wis kayak bayi kayak ibu. Jadi aku kepengin dimanja.
0: Manja
1: ya. Kepengin disayang kayak gitu ya. Tapi ini ora gelem lah aja kaya kan wis tuwa ben lagi mung ge ora biasa bae ngapa kayak ki mbeti.
0: Mama kan nilate lagi mboten sekeco, bapak mangke mamak ditukokaken apel apa ditukokaken nopo kados niku.
1: Oh, ya ora kaya kuwi sih lah ya. Anu ora kaya kuwi ya, Mbak Jen.
0: Enggak.
1: Kalau ya aku kepengen ya dengan dewek numpak pit, misalnya tertahan naik sepeda kowes nang toko buah kayak iku.
0: Oh, enggak.
1: Iya Mbak Tiwi, alhamdulillah wis mendingan apa mudah-mudahan cepet anu batuk redo ya soalnya pakai acara sih.
0: Enggak.
1: Maksudnya cara ngaji, Jumat ngaji, Minggu ngaji, ya kue, terus olahraga juga, ya kue.
0: Sibuk pokoknya Bunda Mus, nggih.

0: sing nang petor
1: petarangan.
0: Nang petarangan terus sing neng undang aku ketenake mustoling apa ya Mama Rizky nek lagi monitor dia pangelan ketoner ngomong mustolinga Mama Bunda apa. Iya mustoling apa ya malah gampang.
1: Enggak.
0: Iya terus anu kan lebih tua kayak mungkin tenakan nih tadi erat terus Mas Ragil Kumbang Asmara das terus Mas Dimas Damar Wisa Purumiki ya
1: terus
0: Birno terus Mas Parjan tanggaku kayak terus nggak Mbak Tiwi ya selamat bertugas sampai selesai. Matur suwun Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih terpantau swantene Bunda Mustolinga masih serak-serak nggih, Bun. Iya watuke semoga enggal-enggal reda, sehat maning kaya kue pengajian maning, senam maning, jogging maning dan Bunda Mustolinga kan anu jadwalnya padat merayap ya, Bun. Iya cemaning ku Agustusan pawe-pawe barang. Iya. Pokoknya sugeng istirahat. Iya, mimi obat makan singkata atas niku. Halo Bunda Rizky. Mama Rizky.
2: Assalamualaikum Mbak Tiwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petok. Sehat Mbak Tiwi.
1: Sehat Mama, alhamdulillah Niki.
2: Alhamdulillah. Iya, tenan suarane si timbul tenggelam ya Mbak Tiwi.
1: Nggih kok. Timbul tenggelam anu
2: ya kayak anu iwak nang laut kan.
1: Iwak julung-julung ya, Ma.
2: Ya suaraku gede apa ora nang kono Mbak Tiwi?
1: Gede banget suarane Mama Rizky terpantau.
2: Oh, gede banget nang kene. Anu suarane Mbak Tiwi anu cilik gede ya. Cilik gede kayak gue.
1: Oh, mendelap-mendelap.
2: Oh ya mendelap-mendelap ya panye sinyal apa kepriben ya.
1: Ya sinyale nang ngene Mama Rizky kana kayong.
2: Ya.
1: Nggih.
2: Sepur Argolawu Mbak Tiwi.
1: Sepur Argolawu maring endi ki
2: ya? Ya, arep maring Jogja.
1: Oh, ayo mangkat ya, tak tukok na tikete.
2: Iya nilik ini liki kae.
1: Gunung. Apa candi? Oh, Pak Jokowi ya maring Solo. Ki.
2: Oh, nang Solo ya.
1: Iya.
2: Ya. Salamnya Mbak Tiwi.
1: Oke Mama monggo.
2: Anu sing jake medun kue Ibu Mustolinga. Yang ngapurane bae anu Mbok ora kae. Jadi ya nganggo ibu lah ya.
1: Oke.
2: Apa Mama.
1: Oke.
2: Ya nganggo Bunda Harti. Mak Enok. Mak Enok semlebu purung Mbak Tiwi.
1: Dereng niki Mama Enok lagi jangan
2: oh,
1: kayaknya.
2: Oh ya. Ya moga-moga Aki sehat, anggo Mbak Osa, Bunda Harti, Mbak Mar, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Kang Dimas, gue metu porong kas di Kang Dimas.
1: Tereng, Mama.
2: Oh, kayaknya ya nu aki kaim bok, aki madang bok.
1: Iya, kota nentek.
2: Iya. Yeah. Oh kota nentek kan, orang apa kota nentek
1: penting
2: anu menerapkan 3M Mbak Tiwi, iya, madang.
1: Madang Mbak.
2: Iya. Iya menerapkan 3M, yang penting gue.
1: Madang.
2: Mami Bintoro. Terusan kanggo Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya wis dasar kowe angkringane kanggo Babe Sukar, Bos Kirno. Tukang siang Bos Kirno. Ya kanggo kabehan bae sing nang grup LPPL Bercahaya, tukang siang mawon. Moga-moga ya sehat selalu.
1: Amin.
2: Kanggo Mbak Tiwi ya sehat selalu, rezeki lancar kul barokah.
1: Amin.
2: Matur nuwun Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizky kae sing ana nang petarangan. Halo ya, terus niki matur kesuwun sanget warga percaya sing sampun lebet tong 08112605 43. Iya tak cawel disit anu Pak Arjun sekare pamitan wau sampun salam enggo Bunda Mustolinga apa besok.

0: Mbak Osa, Mama Zahra, Pak Parjan, terus Mbak Mar, Mama Rizky, sedoyo mawon, Mama Bintoro. Lah, mangkene apa saniki niki? Lah saniki mawon lah ya kawit wingi tak tolak ki be Mama Bintoro ke melasi tak angkat disit Mama Bin. Sugeng siang Mama.
1: Sugeng siang, siang. Mbak Tiwi.
0: Nggih, Mama.
1: Pang Mami sang Chloe.
0: Iya,
1: soalnya ini gelar ngaji, jadi aku ngedor kepingin munggah.
0: Iya, lah, ayo tak tampil pokoknya nggo Mama. Mama Bin.
1: Terima kasih salamu ya, Bu Mustolinga karo Bu Bunda Rizky, senang petarangan.
0: Betul, betul.
1: Lagu neneng tak lagu itu Jambu Alas.
0: Oh iya, Jambu Alas.
1: Salame untuk Bos Kirno.
0: Nggih.
1: Pak Kartin. Pak Beni. Pak Dimas.
0: Mas Dimas.
1: Mas Dimas. Oh iya, Mamas ya.
0: Lik.
1: Pak Sah. Mas Salut.
0: Salut.
1: Arjuna,
0: okay.
1: Pak Haji Haji Barang, Pak okay. Tondot,
0: okay.
1: Ya Pak Tondot ngisak teka, gue rame-rame, main rame.
0: Teka, kudu.
1: Kudu, ya. Bunda Rizky, Bunda Harti, Bunda Tiwi, Bunda Cantika,
0: okay.
1: Bunda Mustolinga, Bunda Parjan,
0: okay.
1: Pak Parjan, ya.
0: Parjan, Pak Seja,
1: Bunda Laras, Bunda Wiwi, Bunda Tiwi, Bunda Osa, terus mandang akeh mandang timu tangan di gerenong batuk.
0: Alhamdulillah di luar kepala niki sudah Mama Bintoro.
1: Alhamdulillah, benar iya wong rasa nulis rasa baca ya. Inget-inget gerenong batuk ya.
0: Enggak tiapa laken pokane.
1: Tiapa lake pokoke. Sing babak-babak Kumbang Asmara wis ya.
0: Kumbang Asmara nggempul.
1: Ya. Semuanya saja ya yang monitor radio.
0: Bercahaya
1: TG bening segere ora
0: karuan.
1: Bocing Ayu TV ya. Selamat bertugas sampai selesai, semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar.
0: Amin. Terima kasih Mama. Mama lah iya Mama Rizky anu Mama Bintoro anu arep pengajian banget requestane kan iki nggih Jambu Alas ya Bunda Mustolinga ditunggu miki jane lali janjine wis tak puter tapi ki jarane Mama Bintoro arep pengajian dadine diputeraken disit mbok dinteni engko malah dadi anu miki ngene nyung wis diputer apa durung kuwi ya. Ayah, para Jambu Alas mangke tak puterakan ngene Bunda Mustolinga nggih, Bun. Iya kadaran Bunda Mustolinga lagi mboten pundi-pundi kek niki ngomama Bintoro. Hati-hati nang dalan, Mama. Jarene arep ngaji, pengajian nggih. Heeh. Terus ayah putra Taurus Mbak Maman, sugeng siang. Iya pokane kapean ya.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
7: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
8: Is Bu.
6: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
8: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone pakirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
6: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone pakirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
6: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah bu, genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, toko kane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari, toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
4: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Oma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayanan anak-anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
4: Iya Pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending kelangenan.
1: Kian tembang gending kelangenan, wala kena mulanya aja menang baik lik. Nek menang baik kena marai dadi ngantuk ya. Iya kok. Aku kait mau menang baik, bemarlah dadi nek kaya wih ngelamun terus gagen-gagen langsung merem kaya gue. Iya, iya kok ya lik ya. Kasing lagi pada dodol ya, aja ngantuk lik. Ngomong anak sini tuku mah tumbas, tumbas. Kayak pakule nangan di malahan pakule lagi ngimpi ya. Orang ngerti ana wong tumbas sih kue ya. Iya kok kae. Sugeng siang. Iya tiwi arep macani WA ya lik ya. Kayak nganti kena kecokoti late. Kayak kaya ngarep mangan iwak ya. Iwak apa yolik? Iwak ayam lawi. Lah iya mbok arep anu ana sing iwake beda barang. Iya, iwak sapi apa iwak wedhus kaya kue. Lah niki-niki Lekarjun ampun nggih tadi salam-salamnya nggo kapian bae lah nggo Mama Rizki sing ana nang petarangan nggo anu Pak Parjan Mbak Mar kabeh pokokane lah ya. Iya. Terus berikutnya lagi Mbak Maman niko request lagune Pudang Kuning ya Mbak Maman ya. Mongko pokokane ari request lagu ora isa diglundungaken nang jam anu rolas nganti jam kaleng kok jam kale tak glundungaken Pudang Kuning ke sing warane kuning bae ya Mbak. Are sing warane ijo ora gelem ora wi sing kuning pokone podange ya ya tak goletna disit podange sing warane kuning lah ke wis ketemu podange Mas Ora ya Mbak. Nggo Mbak Maman kaya gue. Salame nggo kabehan bae jeng TV ya semoga sugeng makaryo. Sehat selalu meraris kine, begitu juga Mbak Maman, semoga panjang yuswo, sehat selalu, kata rezekine ya. Terus berikutnya, Ayah Putra Taurus, iya lagune Lautan Mangsi, ah Miki Nembe, tak lundungakan Ayah. Iya, lagune Lautan Mangsi, iya terima kasih Mama Bintoro. Iya terima kasih Mami, kae Bunda Mustolinga. Iya ora apa-apa wi ngene Mama Bintoro bae disit diglundungaken. Iya. Mbak Dina Elsa Ila Tanpa Bandung hadir. Iya wak mau lagune sampun. Ya nggo Mbak Dina Elsa terima kasih dor dar der dor. Iya ditembak nang Mbak Ayu Dina Elsa kok. Dor ayo gue ya. Iya, niki matur kesuwun warga percaya atas kebersamaannya. Tiwi Gapi Kukudan niki nggih teng kiaran tegian tembang gening kelangenan. Mangke jam 3 pepanggen malih wonten kiaran dopokan. Nanti kita dopok ya warga percaya. Informasi akeh banget ya seputar Kota Cilacap kok. Engko kita dopokin ya warga percaya. Iya, informasine warna-warna pisan ana sing tentang apa arane pertanian, anak, perkebunan, anak, ya, kayak terus pariwisata, ya, anak, kayak sekolah, lapang cuaca, ya, anak, lengkap banget pokoknya ya, di karep maca, dewek ya kena uli nang website Bercahaya FM, bercahayafm.cilacapkap.go.id. Iya, nekap tak wacak nenyong yang kot nang topokan, gih. Baiklah, tetap stay di sini di Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Nuwun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

có thương mến thương mến đánh tôi bả à, thì nó khí cứ bả à cô

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap.

0: 081-25-111-05.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
3: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari, yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur.
7: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
6: Aja kaya kiye.
7: Bodol.
8: Is, Bu.
7: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Wis bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Nggone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
7: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
5: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Ah, apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, HP yang baik. Delang, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Cahaya menemani warga bercahaya di mana saja berada, ya, kayak dulur-dulur lilik kepada sing anak-anak luar kota. Kepriwe kabare nang kana lik? Iya, sehat pada alhamdulillah. Kayak enak lilik kepada sehat ya. Iya, terus sing anak-anak luar negeri kayak anak lik salut. Kepriwe kabar lik salut? Lah, lik salut anak-anak Abu Dhabi atau pisan ya. Tapi semoga anak-anak sehat ya. Lik salut, sehat, waras, bergas, berdigas, tangkas, rosak. Ayo kita pokokane ya. Iya. Anu dulur-dulur kabeh sing ana lagi pada merantau, lagi pada RDL dengan orang tercinta kayak gue ya, karo anak bojo kayak gue, semoga ya walaupun jaraknya jauh tapi hati masih tetap erat kayak gue lah ya. Iya, siki jaman wis canggih ki, bisa telpon, bisa kirim suara, bisa video call, bisa kirim foto, dela-dela pap. Iya. Aja maning anu kae bojone nyong ya wi, anu roto ginggang karo bojo. Iya, mbasa ginggang sekali ginggang atuh banget maring luar negeri ngana. Del-del foto wi. Oh iya, alhamdulillah li, kangar kayak gue taya. Iya, mak lagi ngapa jenis banget kok, bilang lagi ngapa foto mama ke. Iya mbak, bapak ke jalan kaya wis 5 menit orang anak kabar. Eh ala, nambah 5 menit be. Iya, lagi ngapa jenis gue ya. Anu sih gak gara ya lik ya. Ya ala, jalan kaya mbak ayo dinasa, lagi ngapa mbak ayo dinasa. Nyimak, iya sayang, kayak topokan sebelum dinas. Oh, pangkat sore ya Mbak Dina ya. Iya, kayak pasukan sore berarti Mbak Dina saya angker nang kayak tempat kerja. Oh, kok baline wengi kayak gue. Iya, wong kerja kayak waktunya beda-beda ya. Pas ndilalai rezekine Mbak Ayu Dina usah mangkate sore baline wengi. Iya. Terus anu sing liane mangkate wengi bali nesuk. ya nasinge iki kok. Iya, kena wong anu beda-beda jame. Iya. Tim persiapan pulang jam 1 atau jam 2 malam. Lah kae Mbak Dina usah baline dewekan kue ora dijujukaken Mbak Dina kendel wani. Iya iyalah ya. Oke, mungkin nih Sri Kandi wanita gue bukan hanya yang anu kerjanya di kantoran saja. Iya, kabean gue sing berikhtiar gue ya Sri Kandi juga. Iya, kayaknya tadi bakal dunasa ke baline ngantik na jam siji wengi, jam loro wengi. Iya, dewekan kayak gue kendel banget wanita tak kayak gue ya. Yang orang-orang wani mangkat kerjanya nyeluk dijujukna bae karo bapane. Engko baline iya dijemput. Sing penting kok di alarm bae, bapaknya mbok lagi bubu sih. Nanti alarm kan kaya anu sing gugah hai gue ya. Gue terus langsung tangin jemput kaya gue ya, Mbak Dinos. Iya, ngerdewekan nyembok wedi lah. Kecuali ngerdewekan kayak wengi-wengi jam siji, jam loro, jam telu kan ngar bulan puasa teh sih ana wong bae. Iya, nek bulan puasa. Soalnya ngulati panganan sih ya, wengi-wengi ya ana sing ngulati anu permakanan kayak gue. Iya, mangane wengi sih diwalik dadi nek sih ana wong bae. Tapi anggar bulan-bulan kayak gini, bulan-bulan biasa ya. Ari udu nang pasar Saliwangi kana. Pasar Limbangan kayung sepi lah ya. Iya, iki tak paringi lagu Mbak Ayu Dina. Ayo liliki pada sing arep pada melu bergabung arep topo apa. Ayo 0811 260 543 nggih.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Oma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang, yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
5: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Lika Pinya pamit undur diri, nggih matur kesuwun atas kebersamaannya. Setengah lima TV hadir kembali menemani Anda di acara selanjutnya Lintas Bercahaya, nggih. Terima kasih atas kebersamaannya. Sugeng sore, sugeng sonten. TV KP pamit, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Cucuk naku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
8: Mayu, Li.
5: Arep ngendi?
8: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
9: Aduh, Jan, petang kula rap banget kok. Arep ngene, nini rojin jaluk di

0: Kaya katekin, gong lancar na peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Serta keran golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sebanyak 10.060 batang rokok ilegal disita tim gabungan dalam operasi cukai di Cilacap. Kepala KSP apresiasi program pembinaan dan ketahanan pangan di Nusa Kambangan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya. Kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Nusa Wungu mulai memperkenalkan sekaligus menerapkan metode penerapan teknologi pertanian terbaru dari Kementerian Pertanian yang dikenal dengan Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Langkah ini dilakukan untuk memodernisasi sektor pertanian sekaligus mengenjot produktivitas padi di wilayah Kecamatan Nusa Wungu. Penerapan teknologi baru dari Kementerian Pertanian ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah Kecamatan Nusa Wungu. Camat Nusa Wungu, Oktavian Panji Setiawan, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap atas dukungan keberlanjutan terhadap sektor pertanian di wilayahnya. Oktavian mengungkapkan keberhasilan pertanian di Kecamatan Nusa Wungu sebelumnya telah menunjukkan capaian yang sangat positif. Pada musim tanam rendeng lalu, total produksi padi dari 17 desa di Kecamatan Nusa Wungu berhasil menembus angka yang luar biasa. Berikut keterangan langsung dari Camat Nusa Wungu, Oktavian Panji Setiawan.
2: Bahwa alhamdulillah untuk panenan rendeng kemarin kita bisa mencapai 20 ribu ton. Jadi baru kita bisa melaksanakan kemarin 20 ribu ton untuk panenan rendeng kemarin. Satu kecamatan 17. Yes. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan panenan sagun ini, alhamdulillah kemarin kita bersupaya dengan Pak Aris bersama dengan penyuluh-penyuluh pertanian yang lain, kita upayakan bisa traktor bareng dari wilayah Kidul, wilayah Tengah, wilayah Lor. Karena untuk di kawasan usaha umum tersendiri, naik traktor kadang-kadang rata-rata pada bareng yang luncatan sebelah kanan maning,
0: selanjutnya koordinator PPL BPP Kecamatan Nusa Wungu, Aris Prasetya menjelaskan bahwa PMAAS merupakan terobosan baru yang mengombinasikan teknologi luar dan dalam negeri. Salah satunya disatukan dengan sistem jajar legowo yang sudah lazim digunakan oleh petani di Indonesia. Ia menambahkan bahwa program ini masih bersifat percontohan atau demplot dan baru diterapkan pada musim tanam MT3 di Desa Sikanco. Pemilihan Desa Sikanco bukan tanpa alasan, melainkan karena daerah tersebut memiliki ketersediaan air irigasi teknis yang dapat diatur sesuai kebutuhan pola tanam PMAAS. Berikut penjelasan dari Koordinator PPL BPP Kecamatan Nusa Wungu, Aris Prasetya.
3: Program PMAAS ini karena merupakan program yang terbaru dari Kementerian Pertanian, tentu belum lama ini, jadi sifatnya masih demplot-demplot, uji coba di tingkat petani. Sehingga metode ini memang baru kami laksanakan pada musim ketiga pada tahun ini, yaitu kami memilih demplot di Desa Sikanco dengan pertimbangan Desa Sikanco ini dengan sistem sawahnya adalah sawah irigasi, sehingga airnya bisa diatur pada saat tanam belum terlalu membutuhkan air, kemudian nanti setelah tanaman umur 15 hari mulai membutuhkan air, bisa mulai ditambahkan air di petak-petak sawah. Di Desa Sikanco ini sebenarnya potensi sekali, potensi untuk dikembangkan teknologi ini karena lokasi atau sawahnya memang bisa diatur airnya. Jadi teknologi ini memang spesifik lokasi, tidak bisa diterapkan apalagi daerah-daerah yang banjir, tergenang, tidak bisa membuang air, ini akan sulit diterapkan. Desa Sikanco mempunyai luas paku 108 hektar. Kami mulai uji coba atau demplot di petani awal di MT3 ini baru 5 hektar, nanti berkembang bisa sampai 10 hektar. Dan nanti kita fokuskan di MT1. Nah, setelah MT3 ini kan nanti ada MT1 sekitar bulan Oktober sampai Desember ini kita fokuskan, nanti kita akan perluas sistem tanam dengan PMAAS ini. Metode PMAAS ini cara kerjanya yang pertama adalah pengolahan tanah yang sempurna, ya sempurna rata, kemudian dibaca, kemudian digaru, sempurna dan rata. Kenapa rata? Karena ini nanti di saat tanam ini memang air harus macak-macak, sehingga tidak ada lahan-lahan yang tergenang. Kemudian perbaikan pematang, saluran, pembersihan.
1: Bercahaya.
0: Sebanyak 10.060 batang rokok tanpa pita cukai berhasil disita oleh tim gabungan dalam operasi penertiban barang kena cukai ilegal yang digelar di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap pada Senin lalu. Ribuan batang rokok polos dan berpita palsu tersebut disita dari 4 warung kelontong yang kedapatan masih nekat memperjualbelikan barang ilegal tersebut kepada masyarakat. Operasi berskala besar ini dipimpin langsung oleh Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Cilacap bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, KPPBC, TMPC Cilacap, serta memperkuat sinergi bersama unsur TNI Polri dari Subdempom 411 Cilacap, Pomal, dan Polresta Cilacap. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap Rohman menjelaskan bahwa penyitaan lebih dari 10.000 batang rokok dari berbagai merek tersebut merupakan bukti nyata masih maraknya peredaran rokok tanpa izin di tingkat pedagang eceran. Dari 4 lokasi penyisiran, 1 warung kelontong bahkan menyumbang angka penindakan terbesar dengan ditemukan 200 bungkus atau setara 4.000 batang rokok ilegal merek Angker. Menurut Rohman, penindakan tegas dan penyitaan barang bukti dalam jumlah besar ini menunjukkan untuk menyelamatkan potensi penerimaan negara yang hilang dari sektor cukai, sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat bagi para pelaku industri tembakau legal. Selain itu, operasi ini diselenggarakan untuk memberikan edukasi serta efek jera kepada para distributor maupun pedagang eceran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora terus mengakselerasi pengembangan potensi pariwisata daerah. Langkah ini dilakukan guna mendukung program Gubernur Jawa Tengah terkait pencanangan 1.000 desa wisata baru di wilayah Jawa Tengah. Dinas Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Disbudparparekraf Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah menetapkan target bagi tiap kabupaten atau kota untuk mencanangkan desa wisata baru, di mana Kabupaten Cilacap ditargetkan sebanyak 30 desa. Menindaklanjuti target tersebut, Disparpora Kabupaten Cilacap bersurat ke 24 kecamatan agar para camat mengusulkan desa di wilayahnya yang memiliki potensi alam, budaya maupun ekonomi kreatif yang dikembangkan. Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap melalui Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Ida Farida menjelaskan bahwa respon dari pihak kecamatan sangat positif hingga usulan yang masuk justru melampaui target awal. Sebagai bentuk pendampingan, Disbudparparekraf Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK tata kelola desa wisata bagi 40 calon desa wisata yang digelar di Kampung Prapen, Desa Wisata Pesanggerahan Kecamatan Kroya. Berikut keterangan dari Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Disparpora Cilacap Ida Farida.
4: Dari 24 kecamatan masuklah ada 20 kecamatan yang mengirimkan data calon desa wisatanya. Ternyata data yang masuk itu melebihi target. Yang masuk ada 40, bahkan yang minat lagi masih ada lagi gitu. Cuma karena ini saja sudah melampaui target. Kita konsultasikan ke provinsi dan ternyata 40-nya tetap bisa difasilitasi. Sehingga kemarin pada tanggal 28 Juli Disbudparekraf Provinsi menyelenggarakan BIMTEK Tata Kelola Desa Wisata bagi 40 calon desa wisata yang akan dicanangkan. Yang hadir kemarin ada dari kepala desa, sekdes, atau perangkat desa yang lainnya, atau bagi yang sudah punya kelembagaan seperti Pokdarwis atau bahkan sudah membentuk pengelola desa wisata, maka hadir pengelolanya gitu. Tempatnya kemarin di Kampung Prapen, Desa Wisata Pesanggerahan, Kecamatan Kroya, dan menghadirkan dua narasumber, yang satu dari Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah, Ibu Sutriani, yang satunya lagi Forum Komunikasi Pokdarwis Jawa Tengah, Bapak Pitoyo. Dengan apa namanya fasilitasi juga dari provinsi ini memudahkan kami dari Disparpora Kabupaten Cilacap nanti kedepannya untuk mengarahkan desa-desa ini yang telah mendapatkan BIMTEK awal ya. Mudah-mudahan mudah untuk diarahkan dan dikembangkan selanjutnya gitu.
0: Melalui pendampingan ini, Disparpora Kabupaten Cilacap berharap pengelolaan desa wisata ke depan dapat terarah dengan baik. Selain itu, pengembangan seluruh desa wisata, baik 19 desa yang sudah ber-SK maupun 40 calon desa wisata baru, diarahkan pada konsep pariwisata yang ramah musim dan berkelanjutan.
1: Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah bengkel motor di Dusun Karangreja, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap nyaris terbakar akibat api dari pembakaran sampah yang kembali menyala pada Senin malam 27 Juli 2026. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo menjelaskan, laporan kebakaran diterima pos Damkar Sidareja sekitar pukul 8 malam. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan tiba hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Saat petugas tiba, api telah berhasil dipadamkan warga menggunakan peralatan seadanya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Berdasarkan hasil pendataan, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah di samping bengkel sekitar pukul 2 siang. Setelah api dianggap padam, lokasi ditinggalkan, namun bara api diduga masih tersisa dan kembali menyala beberapa jam kemudian sehingga membakar tumpukan sampah serta barang bekas di sekitar bengkel. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Kerugian material juga dilaporkan nihil karena yang terbakar hanya sampah dan barang-barang bekas kendaraan bermotor. Selain melakukan pendataan, petugas damkar turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak meninggalkan lokasi pembakaran sebelum api benar-benar padam. Sosialisasi mengenai aplikasi Satkartaru Siap dan nomor layanan pos Damkar Sidareja juga disampaikan sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran.
8: Pada pukul 20.00, saksi yang pertama itu Sudara Liana melihat kepulan api yang sudah membesar. Kemudian berteriak minta tolong dan menelpon pos Damkar Sidareja, dan kami melaksanakan kegiatan operasi pemadaman langsung menuju ke tempat kejadian kebakaran bakar sampah yang membahayakan bengkel. Kemudian masyarakat secara bersama-sama juga membantu untuk pemadaman, ya. Kemudian di sana ada bekas, barang bekas dan peralatan bengkel yang di sana kita sampaikan bahwa tidak ada kerugian yang besar karena di sana adalah tempat sampah dan barang bekas. Namun dikhawatirkan bisa merambat ke bengkel dan perumahan yang terdekat di lokasi sampah yang terbakar. Kemudian respon kami 10 menit sudah sampai di lokasi. Kemudian tidak ada korban, tidak ada yang luka pada kejadian kemarin.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerja ke sejumlah unit pembinaan dan kawasan ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa 28 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan program pembinaan warga binaan yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan. Rangkaian kunjungan diawali di Balai Pelatihan Kerja BLK Konveksi yang dikelola Lapas Nirbaya Nusa Kambangan. Di lokasi tersebut, Kepala KSP melihat secara langsung proses pelatihan keterampilan menjahit yang diikuti warga binaan sebagai bekal untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian setelah kembali ke masyarakat. Selanjutnya, rombongan meninjau tambak sidat yang dikelola Lapas Batu. Di lokasi tersebut, Kepala KSP melihat pengembangan budidaya perikanan sebagai salah satu program pembinaan produktif yang memberikan keterampilan sekaligus mendukung penguatan sektor ketahanan pangan. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan untuk meninjau kawasan ketahanan pangan yang meliputi peternakan domba Garut, kebun anggur, serta sebagai komoditas hortikultura yang dikembangkan melalui pembinaan warga binaan dengan dukungan teknologi modern dan pendampingan instansi terkait. Sebagai penutup rangkaian kunjungan, rombongan mengunjungi tambak udang Faname di kawasan Pasir Putih dan Bantar Panjang yang menjadi salah satu sentra budidaya perikanan di Nusa Kambangan. Usai peninjauan, Dudung Abdurrahman menyampaikan apresiasinya atas berbagai program pembinaan yang dijalankan di Nusa Kambangan. Menurutnya, pembinaan yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan vokasi, sehingga memiliki bekal untuk hidup mandiri setelah bebas. Ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto beserta seluruh jajaran pemasyarakatan yang terus mengembangkan berbagai inovasi pembinaan di Nusa Kambangan.
9: Sekarang saya di kebun anggur binaan dari Evans Andrew. Kebetulan teman saya juga nih. Dia dikasih ilmu, kemudian dia bisa mengembangkan sendiri, dan pupuknya diambil dari pupuk kandang, termasuk air kencingnya dari domba tadi. Ini luar biasa. Ini bisa menghasilkan terus, dan ini berbagai macam jenis saya lihat, dan rasanya manis.
0: Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Indrianto menegaskan bahwa jajaran pemasyarakatan akan terus mengembangkan program pembinaan berbasis ketahanan pangan dan pelatihan keterampilan di Nusa Kambangan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional. Kunjungan Kepala KSP ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antar lembaga dalam pengembangan Nusa Kambangan sebagai pusat pembinaan pemasyarakatan yang produktif, modern, dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 50 siswa SMP Negeri 2 Cilacap mengikuti kegiatan Tax Goes to School yang digelar Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Cilacap Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah tersebut menghadirkan Kepala KPP Pratama Cilacap Aprianto Berlianto bersama penyuluh pajak Briansah Widihantoro dan Wakidatul Laila Diansari sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, para siswa diperkenalkan pada fungsi dan manfaat pajak dalam kehidupan bernegara sebagai upaya membangun kesadaran perpajakan sejak usia dini menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 2 Cilacap, Sulastri, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi perpajakan menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menumbuhkan kepedulian terhadap pembangunan bangsa. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Cilacap, Aprianto Berlianto, menjelaskan bahwa membangun budaya pajak merupakan investasi jangka panjang yang perlu ditanamkan sejak para siswa masih berada di bangku sekolah. Ia menilai generasi muda memiliki peran besar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik melalui prestasi, inovasi, maupun kepedulian terhadap sesama, termasuk dengan memahami pajak sebagai bentuk gotong royong dan kontribusi nyata kepada negara. Dalam pemaparannya bertema Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju, para peserta diajak memahami pentingnya peran generasi muda dalam mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Edukasi juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga penyediaan fasilitas umum. Suasana kegiatan berlangsung interaktif, para siswa aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan mengikuti kuis yang diberikan narasumber. Salah satu pertanyaan yang muncul membahas dampak apabila masyarakat tidak membayar pajak. Menghadapi hal tersebut, penyuluh pajak, Wakidatul Laila Dian Sari, menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai kepentingan publik. Karena itu, rendahnya kepatuhan pajak dapat mengurangi penerimaan negara dan berpotensi menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada akhir kegiatan, salah seorang peserta, Sarika, mengaku memperoleh wawasan baru mengenai besarnya manfaat pajak bagi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Ia juga menilai penyampaian materi berlangsung menarik sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Melalui program Teks Go to School, KPP Pratama Cilacap berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya pajak sebagai fondasi pembangunan nasional dan tumbuh menjadi warga negara yang sadar akan kewajiban perpajakan sejak dini.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan

Tiara Haggis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses pengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah. Untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Leh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Woi, cok, asem banget, tambah gede ya.
11: Iya, ya, selamat datang. Ini Pak RT dengan wilanak ya.
10: Selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
12: Ini dari kanca kuku, jadi kayak ngajak aku bisnis.
10: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo parah.
11: Ya enak, ya mau buka
10: cincin. Kalau petanung ya.
11: Ini kalau kalian pak cukai nih pak polosan, kayak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di Brunei nggak rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
12: sekaya kayak larang kisih muka tapi enak pak.
11: Oke, nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion di ane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
12: Dan ini menjadi teman bro.
11: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling Bea Cukai, kia nomere.
12: Jadi kasih ngomong rosak, pak. Bilung ngekuk,
11: kurang
13: aku ada keperluan, mereka di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia.

0: Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak gue lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Nggone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
2: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
11: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerja sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id.
11: Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: Dinalan, senandung irama negeri jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Percaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi di Melody Memory di hari Rabu ya, tepatnya 29 Juli 2026. Dan Arta harap sampai hari ini Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima. Seperti biasa sampai jam 9 malam kita bakal bernostalgia di sini. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung di 0811-260-543 atau yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com. Baik, kita awali perjumpaan kita malam hari ini saat Anda pejamkan mata dan terlintas sebuah kenangan. Di situ ada dua warna, antara hitam dan putih, seperti foto-foto yang pernah Anda simpan dulu ya. Helen Sparingga, antara hitam dan putih.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu
5: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
10: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
11: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
12: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
12: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas,
14: proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan. Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
15: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
16: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jenih?
17: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Yang ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
16: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
18: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
19: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Kalau kita bicara tentang memori sebuah lagu itu seringkali masih terasa ya, warga percaya. Bahkan lama setelah lagunya berhenti diputar, lagu itu bisa terkait sama orang, tempat atau momen-momen tertentu ya. Jadi saat kita mendengarkannya kembali, emosi dan kenangan itu pastinya bisa muncul lagi ya. Oke, selamat malam buat yang udah gabung bareng sama Arta di Melodi Memori malam hari ini. Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo, tadi gembala sapinya sudah Arta puterin ya. Kemudian selamat malam juga buat Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan yang lagi stay juga di Melodi Memori malam hari ini. Siapa nih yang di antara Anda yang waktu zaman hitnya lagu ini TV-nya itu sudah berwarna? Kalau waktu itu di kampung saya TV-nya masih hitam putih. Rasanya seneng banget dengerin lagu ini. Ini sebuah lagu dari Bunda Hetikus Endang yang judulnya Malam Minggu Malam Yang Panjang kalau gak salah.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok!
2: Asem banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Pak RT ngambil anaknya ya.
4: Selamat,
5: kanca STM. Kenalan?
4: Kenalan.
5: Kita di kanca pokok, saya ngajak aku bisnis.
4: Tapi nek kono kepengin melu ya anu parah.
5: Ya enak, ya monggo.
4: Buka aja. Cicit. Kalau petanung ya.
3: Nek kok kalah kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunung anggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
4: sedaya kayak larang kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, okay. Nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita dia diane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara si Cine 5 tahun.
6: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah. Dulur, ayo datang ke kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cuke, kaya nomere.
4: Jadi ke semua kor sapa? Bilung ngeku, mulai nunduk ilur melayu anak. Woi, kok terima kaya lagi ya?
6: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, tidak semua orang punya kenangan pahit dengan lagu ini ya. Tentunya di antara Anda banyak banget punya kenangan manis dengan lagu ini. Jadi setiap lagu itu emang punya kenangan yang berbeda-beda ya, warga percaya. Banyak yang bilang orang bisa itu karena biasa. Beda banget dengan lagu yang satu ini. Sampai sekarang dia gak pernah bisa ya, karena gak terbiasa. Lagu berikutnya, ini ada Alda, Aku Tak Biasa.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lah. Pajak ayah kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasuran ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur, tiana.
3: Nggone pak Kirno pertelom seluruh lagi. Berkah jaya.
4: Percaya nggone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
8: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
8: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
8: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

0: Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Nusa Ungu mulai memperkenalkan sekaligus menerapkan metode penerapan teknologi pertanian terbaru dari Kementerian Pertanian yang dikenal dengan Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Langkah ini dilakukan untuk modernisasi sektor pertanian sekaligus mengenjot produktivitas padi di wilayah Kecamatan Nusa Ungu. Penerapan teknologi baru dari Kementerian Pertanian ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah Kecamatan Nusa Ungu. Camat Nusa Ungu, Oktavian Panji Setiawan, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap atas dukungan berkelanjutan terhadap sektor pertanian di wilayahnya.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Cukup mellow banget lagu ini ya. Warga Bercahaya hampir meneteskan air mata nih. Meski cinta belum sepenuhnya hilang, tapi memilih menyimpan kenangan dan melanjutkan hidup tanpa orang yang dicintainya. Kayak apa rasanya ya? Jadi ini menggambarkan proses penerimaan bahwa nggak semua hubungan bisa berakhir bahagia dan terkadang perpisahan adalah jalan yang terbaik. Tiada lagi menyampaikan pesan tentang keberanian untuk melepaskan hubungan yang nggak lagi sehat atau nggak punya masa depan gitu ya, meskipun keputusan itu menyakitkan. Lagu ini juga mengingatkan bahwa menghargai diri sendiri kadang berarti berani ya, berani mengakhiri sesuatu yang sudah gak bisa diperbaiki, begitu Warga Bercahaya. Dan kebetulan lagu itu juga tadi sempat di request juga sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur, yang malam hari ini udah ikutan gabung di Melody Memory. Terima kasih juga, selamat malam buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Salam aja buat Mama Rizky, Mama Bian, Mama Anok, Mama, oh Mbak Mar ya, Mama Cantika dan Mak Daryani, Mbak Kajol, Parjan, Juvento, Kuswo, Bapaknya Bocah, Pak Marjono, Kumbang Asmara, Tondot dan semuanya, selamat malam. Ada Kang Arjuna juga yang ada di Kroya, selamat malam. Malam hari ini pengen diputerin gitarnya dari Pances. Salamnya buat Mbak Musolinga, Mas Parjan, Babe Sukar, Mama Rizky Petarangan dan semua yang lagi monitor Melody Memory malam hari ini. Yeah, Ari Wibowo. Ini salah satu penyanyi dengan ciri khas topinya ya. Keren banget di zamannya. Lagu tahun 1985, Madu dan Racun buat Anda semua warga bercahaya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen.
10: Cream. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Barusan Arta sudah mainkan sebuah lagu dari koleksinya Pance ya, yang tadi disuka sama Kang Arjuna yang ada di Kroya. Dirilis sekitar tahun 90-an dan jadi salah satu lagu pop kenangan yang populer ya, warga percaya. Ya kalau saya bilang ada sebuah konflik batin. Di luar berusaha menerima kenyataan, tetapi di dalam hatinya masih dipenuhi kesedihan dan kerinduan. Oke, kali ini Arta ketemu lagi sama yang pengen online. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizky.
1: Enggal kukutan ya.
0: Iya, ini bentar lagi. Kirain udah
1: Keliap-liap.
0: Pantes aja.
1: Ya, lagune Mas.
0: Apa ini?
1: Versine artis bercahaya bae lah.
0: Versine Arta gitu. Aduh.
1: Iya.
0: Berat ya.
1: Ya. Salam Mas.
0: Heeh, buat siapa?
1: Halo. Bunda Arti. Bunda Rizky, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Kumbang Asmara, Mas Barka, Rusan Sabaya, Anu Mas Dimas, Kang Arjuna Kroya, Babe Sukar, dan semua saja yang lagi setai nang Bercahaya FM bareng Mas Arta Melody Memory.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Mas Arta ya. Sehat selalu, rezeki lancar, full barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Arta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini baikkah para pecinta Melody Memory di manapun Anda berada? Dengerin intro lagu ini tuh ingatan kita langsung lompat ke 30 tahun yang lalu ya. Zaman-zaman kita masih di sekolah dulu. Kenangan di bangku sekolah gak pernah benar-benar hilang. Ya, tentang rasa yang sederhana namun begitu berarti.

0: Utang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Utang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Oma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: babaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu para mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau yang ngerokok sih orang kawin waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Baik, para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, waktu boleh berubah dan keadaan juga bisa berganti ya. Nah, sekarang saatnya Berjaya FM untuk berganti program selanjutnya. Jadi sampai di sini kebersamaan kita malam hari ini. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi seputar Jawa Tengah dan dilanjut menduan melodi dangdut kenangan. Dan untuk lagu terakhir menuruti permintaan Mama Rizky nih yang ada di Kemeranjen, saya hadirkan dari koleksinya dari Dedi Dores ya. Ingin memeluk dirimu tapi ini dinyanyikan ulang sama Arta ya. Kalau Anda punya rekaman nyanyi boleh kok dikirimkan ke nomor WhatsAppnya Radio Berjaya FM ya. Nanti bisa diputarkan di program Melodi Memori ini. Oke, Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

pendengar radio di Jawa Tengah. Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, target luasan tanam tembakau Sragen 2026 naik jadi 350 hektar. Kunjung SMA Negeri 2, Bupati Batang motivasi pelajar miliki kejelasan rekam jejak. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Sragen terus berupaya mengoptimalkan komoditas tembakau di Kabupaten Sragen sebagai salah satu alternatif usaha tani yang menjanjikan bagi masyarakat khususnya saat musim kemarau. Lara Anggita melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen terus berupaya mengoptimalkan komoditas tembakau di Kabupaten Sragen sebagai salah satu alternatif usaha tani yang menjanjikan bagi masyarakat khususnya saat musim kemarau. Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP menjelaskan potensi luasan tembakau Kabupaten Sragen di tahun 2026 mencapai 350 hektar. Luasan tersebut meningkat sekitar 42 hektar dibandingkan realisasi tanam pada tahun 2025 seluas 308 hektar. Ditambahkan, tembakau menjadi salah satu pilihan komoditas yang tepat bagi petani karena masa tanamnya hanya berlangsung satu kali dalam setahun, yakni pada musim kemarau. Selain itu, tanaman tembakau dinilai memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi lahan yang minim ketersediaan air, sehingga cocok dibudidayakan di kawasan lahan marginal, terutama di wilayah utara Bengawan. Sejumlah kecamatan seperti Mondoan, Sumberlawang, dan Sukodono dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra budidaya tembakau.
2: Luasan tembakau di Kabupaten Sragen ini di tahun ini potensi ataupun prediksi kami itu kurang lebih mencapai 350 hektar di tahun ini. Di tahun 2025 kemarin realisasi tanam tembakau kita kan kurang lebih 308 hektar. Nah, tahun ini kami prediksi mencapai 350. Dari 350 ini, dari dana APBD 2 berapa? Nah itu katakanlah 100 hektar itu nanti dari APBD 2. Nah sisanya itu nanti kita harapkan bisa dibantu dari APBD 1. Itu Mbak. Jadi ya cukup nggak cukup ya sudah itu kita terima.
3: Tetap berusaha optimal tetap ya Pak ya.
2: Berusaha optimal. Iya.
3: Dari 308 menjadi 350 hektar ya Pak ya potensinya gitu. Ini nanti yang dimanfaatkan lahan apa?
2: Jadi tembakau ini kan sebenarnya merupakan bukan komoditas utama tetapi sebagai alternatif bagi petani Mbak. Jadi memang tembakau ini kan hanya sekali dalam setahun musim tanamnya. Nah, sementara di Kabupaten Sragen itu kita merupakan kabupaten penyangga pangan khususnya di beras. Jadi yang kita optimalkan ini memang lahan-lahan yang marginal Mbak. Jadi tembakau ini komoditas yang tahan air, jadi butuh air tapi tidak banyak. Oleh karena itu di lahan-lahan marginal, utamanya di utara Bengawan, Mbak. Jadi di kecamatan Mondoan, kecamatan Sumberlawang, kecamatan Sukodono, yang utara Bengawan ini yang potensi-potensi besar untuk tanam tembakau.
1: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Ratusan siswa baru SMA Negeri 2 Batang makin bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Karena kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Batang, kehadiran Bupati M. Faiz Kurniawan sengaja untuk memotivasi agar selama menjalani kegiatan pembelajaran, memiliki arah dan rekam jejak yang jelas, sehingga mampu mendukung cita-cita masa depan. Dari Kisianto melaporkan untuk Anda.
4: Ratusan siswa baru SMA Negeri 2 Batang makin bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS karena kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Batang. Kehadiran Bupati Batang M. Faiz Kurniawan sengaja untuk memotivasi agar selama menjalani kegiatan pembelajaran memiliki arah dan rekam jejak yang jelas sehingga mampu mendukung cita-cita masa depan. Bupati Faiz mengapresiasi pola MPLS yang mengedepankan ramah bagi peserta didik baru karena pola tersebut sangat tepat untuk generasi Z yang berpola pikir maju.
5: SMA 2 Batang memberikan motivasi dan semangat serta bagaimana mereka menggapai kesuksesan ke depan, dan saya ingin mereka semua ini anak-anak yang masih baru ini punya semangat baru dan punya track yang jelas dan track yang bagus untuk mereka menuju masa depan. Ya apa-apa kan bagus, yang penting mereka itu kemudian ekspor dan menjadi yang terbaik di bidang.
4: Salah satu siswi baru, Shefani, yang berkesempatan berbincang langsung dengan Bupati dan sempat mendapat tantangan untuk memperagakan kemampuannya sebagai konten kreator. Hal tersebut menjadikannya semakin termotivasi menjadi pribadi yang lebih optimis.
6: Banget karena tadi ditanyain tentang cita-cita juga, terus disuruh coba membuat konten gimana, terus habis itu alhamdulillah mendapatkan sepeda konten kreator. Karena pingin mengembangkan public speaking, hobinya itu biasanya suka MC, suka belajar kayak bicara sendiri gitu.
4: Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon mengapresiasi karena siswa dapat memberikan jawaban yang tepat dan sesuai harapannya di masa depan.
5: Siswa luar biasa, siswa kami menjawabnya dengan tepat ya, dan akurat sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Dan saya mengapresiasi anak-anak, utamanya juga yang selalu di SMA Negeri 2 Batang.
4: Para pendidik memastikan anak didik makin nyaman dan tidak tertekan selama proses pengenalan serta materi selama MPLS pun tersampaikan dengan baik.
0: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG dari seluruh desa dan kelurahan. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
7: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation 6NG dari seluruh desa dan kelurahan yang berlangsung selama 4 hari mulai Senin 13 Juli hingga Kamis 16 Juli 2026 di Gedung Operational Room. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan melalui pelatihan ini seluruh operator desa dan kelurahan dibekali kemampuan memperbarui data kesejahteraan masyarakat secara tepat agar lebih memahami fitur-fitur dalam aplikasi 6NG. Faturrahman menjelaskan pemerintah kini menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN sebagai satu-satunya acuan penyaluran bantuan sosial sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Pihaknya menegaskan operator desa harus proaktif memperbarui data ketika terjadi kelahiran, kematian maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga perlu berkoordinasi dengan RT, RW dan tokoh masyarakat agar data yang masuk benar-benar sesuai kondisi real.
8: Kami kolaborasi dengan BPS pelatihan bagi operator 6NG di tingkat desa, kelurahan dan TKSK. Dalam untuk memastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ke depan itu tidak ada lagi data DTSN yang ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan atau sebaliknya tidak dapat bantuan justru mendapatkan, agar mereka bisa lebih memahami fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 6NG.
7: Faturrahman menambahkan validitas data menjadi faktor utama karena DTSN menggunakan sistem pemeringkatan desil 1 hingga 10, yakni penerima bantuan keluarga harapan PKH dan bantuan sembako diprioritaskan untuk warga desil 1 sampai 4, sedangkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK menyasar warga dengan desil 1 sampai 5. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 yakni ajang olahraga antar pelajar tahunan yang mempertandingkan sebanyak 20 cabang olahraga atau cabur tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2026 18 hingga 27 Juli 2026 memanfaatkan berbagai venue olahraga yang tersebar di wilayah Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 yakni ajang olahraga antar pelajar tahunan yang mempertandingkan sebanyak 20 cabang olahraga cabur tingkat Kabupaten Purbalingga tahun ini pada 18 sampai 27 Juli 2026 memanfaatkan berbagai venue olahraga yang tersebar di wilayah Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Pangkep Purbalingga melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinparapar mengoptimalkan aset-aset milik daerah sebagai arena pertandingan utama di samping menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal untuk cabur tertentu. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinparapar Purbalingga Teguh Wahyudiono merinci untuk memastikan seluruh pertandingan Popda 2026 berjalan optimal, Pamka Purbalingga membagi arena kompetisi di antaranya Kompleks Gor Guntur Daryono dan Mahesa Jenar menjadi pusat kegiatan untuk cabur bola basket, bola voli, sepak bola atletik dan petanque. Kemudian kolam renang Owabong menjadi lokasi pertandingan cabur renang karena fasilitasnya telah memenuhi standar nasional. Kemudian Mako Batalion Yonif 406 Chandra Kusuma sebagai tempat pelaksanaan cabur panjat tebing karena sarana wall climbing Kompleks Gor belum memadai untuk kategori speed head to head. Lapangan Kali Tinggar pada Mara menjadi tempat untuk cabur panahan lantaran PMK belum memiliki arena khusus panahan. Tiga lokasi tenis lapangan sebagai tempat pertandingan tenis yaitu di lapangan tenis GOR, lapangan tenis rumah dinas wakil bupati dan ex kantor Gapensi. Selanjutnya Bumi Perkemahan Munjuluhur menjadi arena pertandingan cabur woodball, lapangan futsal di Kecamatan Karanganyar menjadi lokasi pertandingan futsal untuk memecah kepadatan pertandingan di GOR, serta SMK YPT Purbalingga menjadi tempat penyelenggaraan cabur catur yang dipertandingkan sebagai cabur eksibisi.
3: Terpusatnya memang kita memanfaatkan asetnya Pemda, utamanya yang dikelola oleh Dinparapar. Pengen menjaring sebanyak mungkin atlet dari sampai ke level yang di kecamatan. Jadi kita kayak futsal juga kita nggak harus di kota ini. Karena lapangan gornya penuh untuk futsal ini di Karanganyar, di lapangan futsal Karanganyar. Kemudian untuk petang sih ini di Gor Guntur. Kemudian untuk football ini di Bumper Munjuluhur.
2: Teguh menambahkan pemerataan lokasi pertandingan seperti penempatan laga futsal di Kecamatan Karanganyar merupakan bagian dari strategi untuk menyemarakan euforia Popda. Sementara itu, ia menilai fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Purbalingga mampu mendukung kelancaran ajang Popda 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Kodim 0725 Sragen kembali menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026. Indah Anjani melaporkan.
4: Kodim 0725 Sragen kembali menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026. Upacara pembukaan kegiatan ini dipusatkan di lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rabu 15 Juli 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat tertulis dari Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Randes Ahmad Lutfi SHSSTMK. Dalam amanatnya, Gubernur menekankan bahwa program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kolaborasi erat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Dijelaskan, selama 45 tahun, program ini telah menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kesengkuyungan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah. Gubernur menambahkan, pada tahun 2026 ini, program TMMD mendapat dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 33,2 miliar. Sinergi ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di wilayah terisolir, tertinggal, perkotaan kumuh, maupun daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui sasaran fisik dan non-fisik.
5: TNI Manunggal Membangun Desa merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui kolaborasi yang erat antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Selama 45 tahun, program ini telah menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kesempuyungan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah. Pada tahun 2026, pelaksanaan TMMD didukung oleh sinergi antara TNI Angkatan Darat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Kota dengan dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 33,2 miliar. Kolaborasi ini menjadi kekuatan bersama untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan merata. Program TMMD reguler maupun TMMD Sengkuyung telah nyata berhasil membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam akselerasi pembangunan di wilayah perdesaan, terisolir, terbelakang, perkotaan kumuh dan miskin melalui kegiatan fisik maupun non-fisik.
4: Sementara itu, laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026, Pasiter Kodim 0725 Sragen, Kapten Kavaleri Anang Eko Prasetyo menyampaikan, TMMD Sengkuyung tahap 3 di Desa Majenang akan berlangsung selama 30 hari, mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Adapun sasaran fisik meliputi pembangunan jalan cor beton sepanjang 400 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 12 cm, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni RTLH, serta pembangunan 5 unit jamban sehat. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan 4 pilar kebangsaan, kesehatan masyarakat, posyandu, bahaya narkoba, ketertiban berlalu lintas, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pembinaan rohani.
6: Laporan kesiapan TMD Sengkuyung tahun 3 tahun 2026 Kodim 0725 Sragen. A. Lokasi Desa Majenang, Kecamatan Sukosono, Kabupaten Sragen. Waktu pelaksanaan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2026. B. Sasaran 1. Pengecoran blok jalan sepanjang 400 meter, lebar 3 meter dan tebal 0,12 meter. 2. RTLH 5 unit. 3. Jamban sehat 5 unit. C. Sasaran non-fisik meliputi sosialisasi atau penyuluhan 1. 4 pilar kebangsaan. 2. Posyandu dan kesehatan lingkungan masyarakat. 3. Bahaya narkoba dan tata tertib berlalu lintas. 4. Peternakan dan perikanan. 5. Pertanian dan perkebunan. Pembinaan rohani. Demikian rencana TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026 di wilayah Kodim 0725 Sragen.
4: Usai upacara pembukaan

0: menjadi kawasan ruang terbuka hijau atau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang, area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Dari Kisianto melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya melalui penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang, area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Sebelumnya, Satpol PP bersama Disperindapat dan UKM Batang telah intens melayangkan surat untuk menyosialisasikan agar pedagang memiliki waktu persiapan relokasi. Kepala Satpol PP Batang Haryono memastikan telah melayangkan surat untuk sosialisasi relokasi kepada para pedagang dengan memberikan jeda waktu persiapan hingga akhir Juli 2026.
2: Ini dalam rangka pemberian surat pernyataan. Ini regulasi ini dengan amanat Bupati bahwa Batang ini lebih depan akan lebih mau ditata lebih aman, nyaman, tertib dan indah. Dan ini kita fokus ke Pasar Batang yang jualan di pinggir jalan. Patimura ini kurang lebih 75 pedagang akan dipindah ke Pasar Batang yang sedianya sebenarnya di sana itu sudah ada tempatnya, Mas. Jadi kita tinggal menata atau menggeser.
1: Sementara konsultan perencana Subardi mendampingi Satpol PP berupaya menyosialisasikan kepada pedagang. Tujuan utama relokasi adalah selain penataan area juga melakukan perbaikan sistem drainase. Hal ini penting karena untuk mencegah timbulnya banjir saat hujan yang berdampak terendamnya beberapa titik di Kota Batang.
2: Karena tanahnya milik PJKA dan PJKA sudah putus kontrak dengan para pedagang, ini nanti akan dibuat penataan kota. Di sini tidak hanya dibuat saluran saja, tapi dibuat trotoar, dibuat ruang terbuka hijau. Di sini nanti ada tempat duduknya, ada lampu-lampunya, ada pot-pot untuk tanaman. Jadi terkesan tidak liar.
1: Salah satu pedagang sayuran, Ani, telah bersiap untuk merelokasi dagangannya ke tempat yang baru karena alasan lokasi di tempatnya saat ini berdagang akan dioptimalkan menjadi ruang terbuka hijau.
3: Ya, tidak apa, ikut aja. Karena ya menurut aturan yang ada namanya Hesti itu loh.
1: Terkait para pedagang sayuran dan sejenisnya akan direlokasi ke area pasar atas, sedangkan pedagang unggas rencananya akan direlokasi ke pasar Sambong. Kali ini jalan dengan berakhirnya kontrak antara pedagang dan pihak PT KAI sehingga selayaknya untuk menempati kios di area dalam pasar.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
3: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
2: Pak, ini nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring.

0: dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8. 313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya, berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur. Oke, ketemu maning ya. Alhamdulillah. Dina Rebo malam Kamis. Semoga Rika pada lagi sehat waras berges. Sing lagi leye-leye, ya mat leye-leye ya takancan karo mendoan, mendoane melodi dangdut kenangan ya. Sing lagi aktivitas ya sugeng wengi. Kena sing wis mlebu pakai di sing naji barang kang anta. Walah. Kasih temen Rika Pak Ade. Kok jajan naik lelang nyong dikabari ya. Oh iya iya iya Pak Ade ya, siap untuk Pak Ade ya. Ingat melu pesen mendoannya ke Pak Ade ya, langsung bayar 08112605543 ya. Sing atau ya tetap bisa ngirim kok nana audio streaming www.percahayafm.com.

0: Bar-baran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel wake. Ah, jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Oma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: 9.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap, mumpung durung jam 10 gelor ya. Jadi sana waktu ngosing pada pengen pesen mendoane nang 08112605543. Ya dalam maning Pak Hardi ya nyong arep lelang mendoan. Wis kurang 7 menit ge nyong ketemu karo Mak Rizki di sing petarangan kemarin sugeng dalu Mak.
1: Sugeng dalu Mas Arta, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendoane lah.
0: Mendoane sewu. Wis semua lah.
1: Iya tanggal tua ya, sewu ya ora apa-apa.
0: Ya wis.
1: Ketumplok dewek. Ya. Sekian lama aku menunggu.
0: Uye.
1: Mendoane urung mateng.
0: Mendoane urung mateng. Lah njaluke sing garing.
1: Kasih kayane dasar kasih kayane ya no kae.
0: Apa?
1: Dewe kasih.
0: Ya iyalah.
1: Ya. Salame Mas Arta. Mbok keburu lelang.
0: Ya garap.
1: Ya. Anggo Mbak Osa, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, moga-moga sehat selalu. Kayaknya anu kurang gede lengkap ya Mas Dimas.
0: Iya Mbok.
1: Ya, terusan Kang Arjuna, moga-moga ya dagangannya laris Tanjung Kimpul. Babe Sukar, Sugeng Dalu Babe Sukar. Ya, kanggo kabean bae sing nang grup LPPL Bercahaya, moga-moga sehat selalu.
0: Ya.
1: Kanggo Mas Atane ya, sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Ada lalen kok dobelane.
0: Dobelane karo tukang bae.
1: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum. Ya, Ma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke langsung tak oglek nek kowe bari 5 menit maning menunggumu. Ya menunggu kok rame-rame ya. Jam 10 bargi didukung lelang mendoane lur. Anu 8112605543 ya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Wayahe Kang Arta lelang menduan gelur yang kosing serk langsung didukung bayan angka 8112605543. Sing pertama tak lelang menduan ini bakayu Mernawati Karang Cinta.

Nah, gue lur lelang mendoane sing pertama Mbakayu Mirnawati Karang Cinta lah sing si Cinde Maning Anam Mbakayu Ayu Soraya Acong jadi Amir.

Ayo lur, kagian langsung didukung by Yasing Srek nang 08112605 43. Nyong ketemu karo Pak Hadi sing nang ngaji barang. Ya wis, Kang Arta nyong milu dukung nomor siji ya, matur nuwun go Pak Hadi sing nang aji barang ya. Sapa maning ge sing arep dukung lelang mendoane nek ora ana ya wis, berarti Dil Mirnawati karo Pak Hadi sing dukung ya. Oh iya, Pak Rizki ge sing nang petarangan kemarin jen milih nomor loro, berarti Acong jadi Amir Jan pada gitu dine ya. Angar miki beda tuli langsung tak setel bae mak. Siji maning mangkat dilur. Maring di maring adipala. Sapang niku Bang Asmara ya. Ya wis, ana siji maning ge bapake gali sinang kali Cawang, matur nuwun sugeng dalu nyong milih nomor siji Kang Arta. Ya wis, matur nuwun ge engko bapake gali sinang kali Cawang ya, berarti sing milih nomor siji ana wong loro, matur nuwun ya, sing wis padha dukung nang lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan langsung Batak. Oh, klik naga ya, Mirnawati Karang Cinta.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Musim kemarau ya, aja wani-wani ne bakaran ya, Lur. Ya, mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran lahan saat musim kemarau, Polsek Cilacap Utara ini bersama instansi terkait menggelar sosialisasi kepada semua masyarakat. Warga diingatkan untuk tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan ya, serta segera melapor jika menemukan titik api agar kebakaran dapat ditangani sejak dini. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat di sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi kebakaran lahan selama musim kemarau. Kapolsek Cilacap Utara AKP Setio Nugoho mengatakan kondisi cuaca yang panas dan minim hujan membuat lahan lebih mudah terbakar, warga bercahaya. Kang Arta ketemu karo Bebe Sukar ge Sugeng Dalu be.
1: Sugeng Dalu mah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarku semarem be.
1: Dereng tunggu jelana KFS buk bekaro ngenteni jenengan. Eh barang niki wis jam 10 lebih 5.
0: Oh iyalah. Tumben ora melu lelang mau.
1: Kenang lagi ngenten-ngenten ini tinggalingannya malah terlena anu gue nang Facebook begini
0: lah. Aduh Jan ya. Ayo pecah nombor Facebook. Iya bisa
1: terlena be kok Jan aku gumun kok.
0: Iya.
1: Ya mendoane siapa mas?
0: Si bae tenang baen.
1: Oh iya, nyong pengen anu kue gelandangan, lagu-lagu gelandangan utuh nyong kon gelandangan utuh.
0: Walau mikir Romeo Ramane wis menunggu cek.
1: Oh wis ya?
0: Iya nama Mak Rizky mikir sing jaluk.
1: Oh ya wis kari anu apa bae lah ngono lah, sing penting kan mendoan mendengar lagu-lagu lawas ya kue.
0: Oke bae.
1: Manut bae lah.
0: Ya.
1: Mau di gue anu capel namaring Mas Arjuna Kroya bisa bisa anu sareana burung aja wene gue.
0: Mboge. Urung.
1: Apa mikir mlebu ora Mas anu gue anu lelange?
0: Urung dungul ya Kang Arjuna.
1: Oh iya, ya mudah-mudahan anu lagi sibuk mbok.
0: Kayane
1: lho. Kanggo gue mama kayak Rizky mbok kasih monitor aja gue. Terus kanggo ya liane lah kape bae ngono tersebut nang anu matane ya wis makan sepet iki. Kang Mas Artane ya suka ngajak tugas selalu diberi kesehatan ya Mas.
0: Amin be matron.
1: Nggih ngancani nang Bercahaya FM kanggo warga Indonesia. Indonesia. Sa Cilacap aja bela.
0: Ya se Indonesia ora apa-apa kan negeri kabeh.
1: Ya wong sing streaming ya modele sih.
0: Iyalah.
1: Iya. Nyong pas sing ngerti streaming ono nang Gunung Simping ngerti streaming lah.
0: Iya mantung edek ya cemeter lah monine.
1: Iya jan ngepol api kayak ngepol suara nang kene bening. Nggih, matur nuwun Mas Wektale.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radione bening. Suara penyiar racing ora bening ya, Be ya. Ya lebih bening maning suarane Mbak Ayu Lilis Karlina ya. Bulan separuh jan lagune mendayu-dayu ge enak tenan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Cok! Yeah. Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya.

0: selalu
1: jadi benar.
0: Kamu nembak RT kan bilang nak ke ya.
1: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Kita di kanca pokok, saya ngajak ke aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayu pala.
3: Ya enak, ya monggo.
4: Monggo aku cicit.
1: Kalau petanyo ya.
0: Nek rokok kolang Pak, cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukna nggo rokok ke. Misal, SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si jine, gua rokok si jine mani. Tidak
3: sengaja kan kesibukan tapi enak pak.
0: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul teman bro.
0: Nah. Dulur, ayo jaringna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
5: Jadi kesemu mung karo sapa?
1: Wilung ngeku. Ora nunduk karo ayo ana. Woi, kok kok terus kene iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Aduh, jam, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
8: kowe nang apa? Kelalat lelet. Kaya ular jedung.
7: Petengku lara banget kok, seneng.
8: Lah kepriwe.
7: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
8: Mulane rajin minum gulti.
7: Apa kuwi?
8: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengmu kuwe.
7: Oh, kaya kuwe ya.
8: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
7: Iya, oke, siap.
9: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22.

94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap Sugeng Dalu Gaya Singing Tesi Padan Jinggleng Nang Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Nek ngomong-ngomong soal Mendoan, Mendoan gena enaknya dipangan karo sega ya lor, ya gue cocok banget. Apa maning nek ana sambele, jan Mendoan lor baby santek ana sega telung piring. Tapi nyong ya pernah lor arep sedina madang ping pitu, tapi nek laweh pikiran gue ora bakal lemu ya. Wong madang laweh karo pikiran, mikiri angsuran, mikiri bayaran sekolah, karo mikiri ngesuk arep mangan apa, ya ora bakal lemu ya lor ya. Kayak nyong ge nek arep madang laweh pikiran ulah jan mumet ge ya. Ya wis kita kok klik nabai ngorika pada sing tesi setia nang Mendoan ya Hamdan ATT. Jangan melas temen gaya termiskin di dunia.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak gue lah. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke ngana. Ngo dandan dapur tiana.
1: Ngone pak Kirno pertelon seluruh legi. Berkah jaya. Percaya ngone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul bu.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Senang-senang gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Bu, minta bu, buat makan.
7: Kamu gak sekolah, nak?
6: Enggak, bu.
7: Orang tuamu mana?
6: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
7: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Wis cukup tekan semene ge lur ya Kang Arta gulingan jani nang mendoan melodi dangdut kenangan. Sugeng dalu ge nggo Kang Asep. Sing tembe mlebu miki Mbak Ayu Ijo Tresnawatine wis tak oglek na ya. Badai biru. Insyaallah ngesuk ketemu maning lur ya. Sugeng dalu sugeng istirahat. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Datang berjuta harapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jalan.

霜。ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون。

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Subening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrul anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya sampai hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, contoh teladan buat kita semua dalam seluruh aspek kehidupannya. Pendengar yang berbahagia, tema kali ini akan kami coba angkat tentang dua cara menundukkan hawa nafsu. Nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Dengan berbekal nafsu pula manusia dapat menjalankan kehidupan secara wajar sebagai makhluk hidup yang hidup di alam dunia. Berbagai kebutuhan penting manusia seperti makan, minum, tidur, menikah, dan lain-lain sebagainya melibatkan nafsu di dalamnya. Karena itu secara alamiah nafsu bukanlah hal yang mutlak buruk. Namun demikian, nafsu memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk menyimpang. Karena itu dalam Islam terkandung anjuran kuat untuk mengendalikan nafsu. Memang manusia tak diperintahkan untuk memusnahkannya, namun nafsu harus memegang kuasa penuh atasnya agar selamat dari jebakan dan godaan-godaannya yang menjerumuskan. Pilihannya hanya dua. Apakah kita menguasai nafsu atau justru dikuasai oleh nafsu? Dua pilihan ini pula yang menentukan apakah kita akan memperoleh kebaikan hakiki atau tidak. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan kitab Ihya Ulumuddin, As-sa'adatu kullaha fi ayyam likar rajul nafsahu masyaqahu fi antam likahu nafsu. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seorang dikuasai nafsunya. Pendengar yang berbahagia, tentu saja usaha mengendalikan nafsu ini bukan pekerjaan yang mudah. Karakter nafsu yang tak tampak dan kerap kali membawa efek kenikmatan menjadikannya sebagai musuh paling sulit untuk diperangi. Rasulullah sendiri mengistilahkan ikhtiar pengendalian nafsu ini dengan jihad, yakni jihadun nafsi. Sepulang dari perang Badar, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil dan bakal menghadapi pertempuran yang lebih besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, apakah pertempuran akbar itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Nafsu menjadi musuh paling berat dan berbahaya karena yang dihadapi adalah diri sendiri. Ia menyelinap ke dalam diri hamba yang lalai, lalu memunculkan perilaku-perilaku yang tercela seperti ujub, pamer, iri, meremehkan orang lain, dusta, khianat, memakan penghasilan haram, dan seterusnya. Lantas bagaimana cara efektif yang bisa kita ikhtiarkan untuk jihad nafsu, jihad mengendalikan nafsu ini? Pendengar yang berbahagia, dalam Futuhat Al-Makkiyah karya Muhyiddin Ibn Arabi diceritakan bahwa ketika manusia pertama kali menciptakan nafsu, Allah bertanya, siapa aku? Nafsu membangkang dan malah balik bertanya, siapa pula aku ini? Allah murka, kemudian memasukkan nafsu dalam lautan lapar sampai 1000 tahun. Kemudian dientas dan ditanya lagi, siapa aku? Setelah dihajar dengan lapar, barulah nafsu mengakui siapa dirinya dan Tuhannya. Engkau adalah Tuhanku yang maha agung dan aku hambamu yang lemah. Sejalan dengan itu, Abu Sulaiman Ad-Daruni juga berkata, kunci dunia adalah kenyang dan kunci akhirat adalah lapar. Syekh Abdul Wahab Asy'aruni dalam kitab Al-Minahus Saniyah menjelaskan bahwa maksud dari perkataan ini adalah Allah memberikan ilmu dan kebijaksanaan hikmah pada orang-orang yang berpuasa dan menjadikan kebodohan dan tidak kemaksiatan pada mereka yang kenyang. Makan kenyang dan nafsu adalah dua komponen yang saling mendukung. Terkait hal ini, menurut Syekh Abdul Wahab Asy'aruni, Hal pertama yang penting dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu adalah melalui puasa. Nafsu ibarat kayu kering, sementara makanan adalah bahan bakarnya. Apa yang menjalar pada kayu itu akan kian berkobar manakala bahan bakar disuplai tanpa batas. Untuk memadamkannya perlu strategi untuk mengurangi, bahkan menghabiskan bahan bakar tersebut. Secara luas, berpuasa juga bisa dimaknai menahan diri dari berbagai keinginan-keinginan yang tak terlalu penting, meskipun halal. Menyikah diri misalnya dari keinginan baju baru yang lebih mewah dari yang sudah ada, termasuk cara kita untuk menguasai nafsu. Contoh lainnya, menyisihkan harta untuk membantu orang lain yang butuh pertimbangan untuk membeli perhiasan dan sejenisnya. Sikap-sikap seperti ini dalam jangka yang panjang akan menjauhkan hati manusia dari sikap tamak, mau menang sendiri, egois dan sebagainya. Pendengar yang berbahagia, cara kedua untuk menundukkan hawa nafsu sebagaimana tertuang dalam Al-Minhajus Samiyah adalah mengurangi tidur. Ini bukan berarti kita begadang dengan ragam kegiatan yang mubazir. Tidur, sebagaimana juga makanan, bisa menjadi sumber yang menutup kesenangan kita dalam menerima cahaya Tuhan. Mengurangi tidur berarti bergiat bangun, menunaikan sholat malam, memperbanyak zikir, serta bermunajat kepada Allah dan kegiatan-kegiatan berat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbukum wa maghfaratun lis-sanati wa manhatun lil-itsm." Laksanakanlah qiyamul lail, salat malam, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian, mendekatkan kepada Rabb kalian, menghapus dosa-dosa kalian dan menjauhkan kalian dari berbuat dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bisa dikatakan nafsu ibarat hewan beringas dan nakal. Untuk menjinakkannya, menjadikan hewan itu lapar dan payah merupakan pilihan strategi yang efektif. Selama proses penundukan itu, nafsu mesti disibukkan dengan hal-hal positif agar semakin jinak dan tidak puas. Untuk menjernihkan rohani, Syekh Abu Hasan Al-Ajaz rahimahullah pernah mengingatkan tiga hal, yakni tidak makan kecuali di waktu sangat lapar, tidak tidur kecuali sangat ngantuk, dan tidak berbicara kecuali bila sangat perlu. Kekayaan, makanan, dan tidur adalah tiga hal yang sangat akrab dengan kesenangan kita. Saking akrabnya, kadang kita tak merasakan ada masalah dalam tiga hal ini. Padahal karena statusnya yang mubah, kerap kali kita mengumbar begitu saja keinginan-keinginan kita hingga terlena bahwa apa yang kita lakukan sama seperti menumpuk-numpuk kabut pekat dalam hati kita. Lama-lama kalbu kita pun semakin gelap, sehingga mudah sekali dikuasai nafsu buruk yang mudah dicegah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Anustakim, maaf. Wallahualam muafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
1: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Sebanyak 10.060 batang rokok ilegal disita tim gabungan dalam operasi cukai di Cilacap. Kepala KSP apresiasi program pembinaan dan ketahanan pangan di Nusa Kambangan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya. Kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Nusa Wungu mulai memperkenalkan sekaligus menerapkan metode penerapan teknologi pertanian terbaru dari Kementerian Pertanian yang dikenal dengan Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Langkah ini dilakukan untuk memodernisasi sektor pertanian sekaligus mengenjot produktivitas padi di wilayah Kecamatan Nusa Wungu. Penerapan teknologi baru dari Kementerian Pertanian ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah Kecamatan Nusa Wungu. Camat Nusa Wungu, Oktavian Panji Setiawan, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap atas dukungan keberlanjutan terhadap sektor pertanian di wilayahnya. Oktavian mengungkapkan keberhasilan pertanian di Kecamatan Nusa Wungu sebelumnya telah menunjukkan capaian yang sangat positif. Pada musim tanam rendeng lalu, total produksi padi dari 17 desa di Kecamatan Nusa Wungu berhasil menembus angka yang luar biasa. Berikut keterangan langsung dari Camat Nusa

0: Sawungu Oktavian Panji Setiawan.
1: Bahwa alhamdulillah untuk panenan rendeng kemarin kita bisa mencapai 20 ribu ton. Jadi baru kita bisa melaksanakan kemarin 20 ribu ton dari panenan rendeng kemarin. Satu kecamatan 17 desa. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan panenan sagun ini, alhamdulillah kemarin kita bersumpahnya dengan Pak Aris bersama dengan penyuluh-penyuluh pertanian yang lain. Kita upayakan bisa traktor bareng dari wilayah Kidul, wilayah Tengah, wilayah Lor. Karena untuk di kawasan usaha umum tersendiri, naik traktor kadang-kadang rata-rata berdua bareng yang meluncat ke sebelah kanan maning, meluncat dan sebagainya, akhirnya berefek kepada produktivitas kertas.
0: Selanjutnya, Koordinator PPL BPP Kecamatan Nusa Wungu, Aris Prasetya menjelaskan bahwa PMAAS merupakan terobosan baru yang mengombinasikan teknologi luar dan dalam negeri. Salah satunya disatukan dengan sistem jajar legowo yang sudah lazim digunakan oleh petani di Indonesia. Ia menambahkan bahwa program ini masih bersifat percontohan atau demplot dan baru diterapkan pada musim tanam MT3 di Desa Sikanco. Pemilihan Desa Sikanco bukan tanpa alasan, melainkan karena daerah tersebut memiliki ketersediaan air irigasi teknis yang dapat diatur sesuai kebutuhan pola tanam PMAAS. Berikut penjelasan dari Koordinator PPL BPP Kecamatan Nusa Wungu, Aris Prasetya.
2: Program PMAAS ini karena merupakan program yang terbaru dari Kementerian Pertanian, tentu belum lama ini, jadi sifatnya masih demplot-demplot, uji coba di tingkat petani. Sehingga metode ini memang baru kami laksanakan pada musim ketiga pada tahun ini, yaitu kami memilih demplot di Desa Sikanco dengan pertimbangan Desa Sikanco ini dengan sistem sawahnya adalah sawah irigasi, sehingga airnya bisa diatur pada saat tanam belum terlalu membutuhkan air, kemudian nanti setelah tanaman umur 15 hari mulai membutuhkan air, bisa mulai ditambahkan air di petak-petak sawah. Di Desa Sikanco ini sebenarnya potensi sekali, potensi untuk dikembangkan teknologi ini karena lokasi atau sawahnya memang bisa diatur airnya. Jadi teknologi ini memang spesifik lokasi, tidak bisa diterapkan apalagi daerah-daerah yang banjir, tergenang, tidak bisa membuang air, ini akan sulit diterapkan. Desa Sikanco mempunyai luas paku 108 hektar. Kami mulai uji coba atau demplot di petani awal di RT3 ini baru 5 hektar, nanti berkembang bisa sampai 10 hektar. Dan nanti kita fokuskan di MT1. Nah, setelah MT3 ini kan nanti ada MT1 sekitar bulan Oktober sampai Desember ini kita fokuskan, nanti kita akan perluas sistem tanam dengan PMAAS ini. Metode PMAAS ini cara kerjanya yang pertama adalah pengolahan tanah yang sempurna, ya sempurna rata, kemudian dibacak, kemudian digaru, sempurna dan rata. Kenapa rata? Karena ini nanti di saat tanam ini memang air harus macak-macak, sehingga tidak ada lahan-lahan yang tergenang. Kemudian perbaikan pematang, saluran, pembersihan.
0: Bercahaya. Sebanyak 10.060 batang rokok tanpa pita cukai berhasil disita oleh tim gabungan dalam operasi penertiban barang kena cukai ilegal yang digelar di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap pada Senin lalu. Ribuan batang rokok polos dan berpita palsu tersebut disita dari 4 warung kelontong yang kedapatan masih nekat memperjualbelikan barang ilegal tersebut kepada masyarakat. Operasi berskala besar ini dipimpin langsung oleh Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Cilacap bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, KPPBC, TMPC Cilacap, serta memperkuat sinergi bersama unsur TNI Polri dari Subdempom 411 Cilacap, Pomal, dan Polresta Cilacap. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap Rohman menjelaskan bahwa penyitaan lebih dari 10.000 batang rokok dari berbagai merek tersebut merupakan bukti nyata masih maraknya peredaran rokok tanpa izin di tingkat pedagang eceran. Dari 4 lokasi penyisiran, 1 warung kelontong bahkan menyumbang angka penindakan terbesar dengan ditemukan 200 bungkus atau setara 4.000 batang rokok ilegal merek Angker. Menurut Rohman, penindakan tegas dan penyitaan barang bukti dalam jumlah besar ini menunjukkan untuk menyelamatkan potensi penerimaan negara yang hilang dari sektor cukai, sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat bagi para pelaku industri tembakau legal. Selain itu, operasi ini diselenggarakan untuk memberikan edukasi serta efek jera kepada para distributor maupun pedagang eceran.
3: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora terus mengakselerasi pengembangan potensi pariwisata daerah. Langkah ini dilakukan guna mendukung program Gubernur Jawa Tengah terkait pencanangan 1.000 desa wisata baru di wilayah Jawa Tengah. Dinas Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Disbudparparekraf Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah menetapkan target bagi tiap kabupaten atau kota untuk mencanangkan desa wisata baru, di mana Kabupaten Cilacap ditargetkan sebanyak 30 desa. Menindaklanjuti target tersebut, Disparpora Kabupaten Cilacap bersurat ke 24 kecamatan agar para camat mengusulkan desa di wilayahnya yang memiliki potensi alam, budaya maupun ekonomi kreatif yang dikembangkan. Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap melalui Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Ida Farida menjelaskan bahwa respon dari pihak kecamatan sangat positif hingga usulan yang masuk justru melampaui target awal. Sebagai bentuk pendampingan, Disbudparparekraf Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK tata kelola desa wisata bagi 40 calon desa wisata yang digelar di Kampung Prapen, Desa Wisata Pesanggerahan Kecamatan Kroya. Berikut keterangan dari Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Disparpora Cilacap Ida Farida.
4: Dari 24 kecamatan masuklah ada 20 kecamatan yang mengirimkan data calon desa wisatanya. Ternyata data yang masuk itu melebihi target. Yang masuk ada 40, bahkan yang minat lagi masih ada lagi gitu. Cuma karena ini saja sudah melampaui target. Kita konsultasikan ke provinsi dan ternyata 40-nya tetap bisa difasilitasi. Sehingga kemarin pada tanggal 28 Juli Disbudparekraf Provinsi menyelenggarakan BIMTEK tata kelola desa wisata bagi 40 calon desa wisata yang akan dicanangkan. Yang hadir kemarin ada dari kepala desa, sekdes atau perangkat desa yang lainnya, atau bagi yang sudah punya kelembagaan seperti Pokdarwis atau bahkan sudah membentuk pengelola desa wisata, maka hadir pengelolanya gitu. Tempatnya kemarin di Kampung Prapen, Desa Wisata Pesanggerahan, Kecamatan Kroya. Menghadirkan dua narasumber, yang satu dari Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah, Ibu Sutriani, yang satunya lagi Forum Komunikasi Pokdarwis Jawa Tengah, Bapak Pitoyo. Dengan fasilitasi juga dari provinsi ini memudahkan kami dari Disparpora Kabupaten Cilacap nanti ke depannya untuk mengarahkan desa-desa ini yang telah mendapatkan BIMTEK awal ya. Mudah-mudahan mudah untuk diarahkan dan dikembangkan selanjutnya gitu.
0: Melalui pendampingan ini, Disparpora Kabupaten Cilacap berharap pengelolaan desa wisata ke depan dapat terarah dengan baik. Selain itu, pengembangan seluruh desa wisata, baik 19 desa yang sudah ber-SK maupun 40 calon desa wisata baru, diarahkan pada konsep pariwisata yang ramah musim dan berkelanjutan.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: makanan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Walah, Mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
6: Lintas Bercahaya.
5: Sebuah bengkel motor di Dusun Karangreja, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap nyaris terbakar akibat api dari pembakaran sampah yang kembali menyala pada Senin malam 27 Juli 2026. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo menjelaskan, laporan kebakaran diterima pos Damkar Sidareja sekitar pukul 8 malam. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan tiba hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Saat petugas tiba, api telah berhasil dipadamkan warga menggunakan peralatan seadanya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Berdasarkan hasil pendataan, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah di samping bengkel sekitar pukul 2 siang. Setelah api dianggap padam, lokasi ditinggalkan, namun bara api diduga masih tersisa dan kembali menyala beberapa jam kemudian sehingga membakar tumpukan sampah serta barang bekas di sekitar bengkel. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Kerugian material juga dilaporkan nihil karena yang terbakar hanya sampah dan barang-barang bekas kendaraan bermotor. Selain melakukan pendataan, petugas damkar turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak meninggalkan lokasi pembakaran sebelum api benar-benar padam. Sosialisasi mengenai aplikasi Satkartaru Siap dan nomor layanan pos Damkar Sidareja juga disampaikan sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran.
7: Pada pukul 20.00, saksi yang pertama itu Saudara Liana melihat kepulan api yang sudah membesar. Kemudian berteriak minta tolong dan menelpon pos Damkar Sidareja, dan kami melaksanakan kegiatan operasi pemadaman langsung menuju ke tempat kejadian kebakaran bakar sampah yang membahayakan bengkel. Kemudian masyarakat secara bersama-sama juga membantu untuk pemadaman, ya. Kemudian di sana ada bekas, barang bekas dan peralatan bengkel yang di sana kita sampaikan bahwa tidak ada kerugian yang besar karena dia adalah tempat sampah dan barang bekas. Namun dikhawatirkan bisa merambat ke bengkel dan perumahan yang terdekat di lokasi sampah yang terbakar. Kemudian respon kami 10 menit sudah sampai di lokasi, kemudian tidak ada korban, tidak ada yang luka pada kejadian kemarin.
6: Lintas Bercahaya.
5: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerja ke sejumlah unit pembinaan dan kawasan ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa 28 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan program pembinaan warga binaan yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan. Rangkaian kunjungan diawali di Balai Pelatihan Kerja BLK Konveksi yang dikelola Lapas Nirbaya Nusa Kambangan. Di lokasi tersebut, Kepala KSP melihat secara langsung proses pelatihan keterampilan menjahit yang diikuti warga binaan sebagai bekal untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian setelah kembali ke masyarakat. Selanjutnya, rombongan meninjau tambak sidat yang dikelola Lapas Batu. Di lokasi tersebut, Kepala KSP melihat pengembangan budidaya perikanan sebagai salah satu program pembinaan produktif yang memberikan keterampilan sekaligus mendukung penguatan sektor ketahanan pangan. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan untuk meninjau kawasan ketahanan pangan yang meliputi peternakan domba Garut, kebun anggur, serta sebagai komoditas hortikultura yang dikembangkan melalui pembinaan warga binaan dengan dukungan teknologi modern dan pendampingan instansi terkait. Sebagai penutup rangkaian kunjungan, rombongan mengunjungi tambak udang Faname di kawasan Pasir Putih dan Bantar Panjang yang menjadi salah satu sentra budidaya perikanan di Nusa Kambangan. Usai peninjauan, Dudung Abdurrahman menyampaikan apresiasinya atas berbagai program pembinaan yang dijalankan di Nusa Kambangan. Menurutnya, pembinaan yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan vokasi, sehingga memiliki bekal untuk hidup mandiri setelah bebas. Ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto beserta seluruh jajaran pemasyarakatan yang terus mengembangkan berbagai inovasi pembinaan di Nusa Kambangan.
0: Sekarang saya di kebun anggur binaan dari Happiness and Dua. Kebetulan teman saya juga ini. Dia dikasih ilmu, kemudian dia bisa mengembangkan sendiri, dan pupuknya diambil dari pupuk kandang, termasuk air kencingnya dari domba tadi. Ini luar biasa. Ini bisa menghasilkan terus, dan ini berbagai macam jenis saya lihat, dan rasanya manis.
5: Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Indrianto menegaskan bahwa jajaran pemasyarakatan akan terus mengembangkan program pembinaan berbasis ketahanan pangan dan pelatihan keterampilan di Nusa Kambangan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional. Kunjungan Kepala KSP ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antar lembaga dalam pengembangan Nusa Kambangan sebagai pusat pembinaan pemasyarakatan yang produktif, modern, dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
6: Lintas Bercahaya.
5: Sebanyak 50 siswa SMP Negeri 2 Cilacap mengikuti kegiatan Tax Goes to School yang digelar Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Cilacap Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah tersebut menghadirkan Kepala KPP Pratama Cilacap Aprianto Berlianto bersama penyuluh pajak Brian Syah Widihantoro dan Wakidatul Laila Diansari sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, para siswa diperkenalkan pada fungsi dan manfaat pajak dalam kehidupan bernegara sebagai upaya membangun kesadaran perpajakan sejak usia dini menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 2 Cilacap, Sulastri, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi perpajakan menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menumbuhkan kepedulian terhadap pembangunan bangsa. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Cilacap, Aprianto Berlianto, menjelaskan bahwa membangun budaya pajak merupakan investasi jangka panjang yang perlu ditanamkan sejak para siswa masih berada di bangku sekolah. Ia menilai generasi muda memiliki peran besar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik melalui prestasi, inovasi, maupun kepedulian terhadap sesama, termasuk dengan memahami pajak sebagai bentuk gotong royong dan kontribusi nyata kepada negara. dalam pemaparannya bertema Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju. Para peserta diajak memahami pentingnya peran generasi muda dalam mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Edukasi juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga penyediaan fasilitas umum. Suasana kegiatan berlangsung interaktif, para siswa aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan mengikuti kuis yang diberikan narasumber. Salah satu pertanyaan yang muncul membahas dampak apabila masyarakat tidak membayar pajak. Menghadapi hal tersebut, penyuluh pajak, Wakidatul Laila Diansari menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai kepentingan publik. Karena itu rendahnya kepatuhan pajak dapat mengurangi penerimaan negara dan berpotensi menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada akhir kegiatan, salah seorang peserta, Serika, mengaku memperoleh wawasan baru mengenai besarnya manfaat pajak bagi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Ia juga menilai penyampaian materi berlangsung menarik sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Melalui program Text Go to School, KPP Pratama Cilacap berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya pajak sebagai fondasi pembangunan nasional dan tumbuh menjadi warga negara yang sadar akan kewajiban perpajakan sejak dini.
6: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan kok kadang mesam-mesem dhewe.
1: Menda.
0: Iya. Guyang guyu dhewe. Kok sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak goleki ning ndi-ndi, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT yang wilanake ya.
7: Selamat,
9: kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
9: kalon. Ya enak,
7: ya monggo.
9: Buka cici.
7: Kalau petanung ya.
8: Nek rokok lan Pak, cukene Pak polosan ge ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal kuwe sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diblumna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
9: sengaja kayak larang, kisih tapi enak pak.
8: Oke, nanti orang pak. Kan cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul itu kan bro.
8: Nah, dulur, ayo dalekna kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
7: Dadi kesel ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora ana lu ki lu ayo ora. Woi, kok kok terus kene iki ya?
10: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Berbabaran rakenangan lamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Yang ora bisa masak mending lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasanya enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemos.
4: Tak gawek na wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya
2: sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
7: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
6: Deneng, orang lanjut na SMA?
7: Ora lah, men, kon bojo baik.
6: Lah, si cilik kok.
7: Ya men, daripada engkau blendung disit. Angger wis mbojo kan melu bojone. Nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
6: Jere, kawin bocah kuwe malah akeh resikone lho, yuk.
7: Hah? Apa ya?
8: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
3: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
3: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Aduh, larane.
7: Tahan, Mak.
6: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
7: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
7: Matur nuwun damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Sayur-sayur.
10: Lah, sayur apa sih? Seger-seger ora?
9: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
10: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
9: Loh, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyong harus gue tahu, kaya lah.
10: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor. Urung duwe SIM, sikile urung nyandak. Wani-wanine numpak motor. Cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
9: Bu Siti, kaya bukan anak Erika?
10: Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
11: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
12: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: Wes tenang.
1: Wong wes iki.
2: Los.
1: Ya ngarep.
3: Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.